0: ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu perkara yang mungkin biasa dalam kehidupan seorang padri atau romo. Selepas misa atau selepas pelayanan di kampung, umat akan berkata, "Romo," ataupun "Father, mari minum dulu." Kadang-kadang kopi, kadang-kadang teh yang dihidangkan. Dan biasanya umat akan mencari gelas atau cawan yang paling cantik untuk romo ataupun padri. Kalau ada cawan yang sudah lama, ada kesan kopi sedikit, itu pasti bukan untuk romo atau padri. Mereka akan mencari cawan yang cantik. Tetapi bayangkan, kalau satu hari umat memberikan saya satu cawan yang sangat cantik, di luarnya bersih, berkilat, mungkin ada gambar bunga dan tulisan "God bless you, Father," saya pun senang hati. Tetapi apabila saya melihat ke dalam cawan itu, rupanya masih ada sisa kopi semalam dan mungkin sudah berbau sedikit, saya rasa saya tidak akan berkata, "Tidak apa, yang penting luarnya cantik." Pasti saya akan berkata, "Tolong cuci dulu bagian dalam cawan ini." Nah, saudara-saudari, perkara yang sederhana ini sebenarnya sangat dekat dengan Injil hari ini. Yesus berkata, "Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, supaya sebelah luarnya juga menjadi bersih." Kadang-kadang saya sebagai seorang padri pun boleh jatuh dalam perkara yang sama. Jubah mesti bersih, wangi, misa kudus perlu dirayakan dengan baik, homili mesti kedengaran cantik, orang atau umat boleh memanggil romo atau father dan menghormati kita. Tetapi Tuhan tidak berhenti melihat jubah yang saya pakai. Tuhan melihat ke dalam hati saya. Adakah di dalam hati seorang padri, romo itu masih ada kasih kepada umat? Atau sudah banyak rungutan? Adakah saya melayani karena mencintai Tuhan? Atau karena mau dihargai? Adakah saya masih mempunyai belas kasihan kepada orang yang susah dan miskin? Atau saya mulai cepat marah dan menghukum? Dan sebenarnya bukan romo atau padri saja. Kita semua mempunyai bagian luar yang orang nampak dan bagian dalam yang hanya kita dan Tuhan tahu. Saudara-saudari, daripada gambaran cawan tadi, Yesus membawa kita kepada sesuatu yang lebih dalam, yaitu keadaan hati kita. Yesus menegur orang Farisi bukan karena mereka tidak beragama. Mereka sebenarnya sangat rajin melaksanakan kewajiban agama. Masalahnya ialah mereka begitu teliti dengan perkara-perkara luaran sehingga melupakan perkara yang paling penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan bahaya ini juga boleh berlaku kepada kita. Jangan sampai kita sibuk dengan perkara Tuhan, tetapi kehilangan hati Tuhan. kita boleh sangat aktif di gereja, ada mesyuarat, pelayanan, latihan choir, gotong royong, dan berbagai-bagai aktiviti. Semua itu bagus, semua itu baik. Tetapi pertanyaannya ialah, adakah semakin banyak kita melayani, semakin banyak juga kasih dalam hati kita? Kalau semakin aktif, tetapi semakin mudah kita marah, semakin suka bergosip, suka mengumpat, semakin susah mengampuni dan semakin kuat mencari kesalahan orang lain, mungkin ada sesuatu yang perlu dibersihkan dalam hati kita. Jangan sampai kita sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi perlahan-lahan kehilangan hati Tuhan. Sebab bagi Yesus, pelayanan bukan hanya tentang apa yang kita buat, tetapi juga dengan hati bagaimana kita melakukannya. Yesus menyebut tiga perkara penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keadilan berarti jangan pilih kasih. Jangan hanya baik kepada orang yang baik kepada kita. Jangan hanya mendengar orang yang kita suka. Belas kasihan berarti kita belajar memahami kelemahan orang lain. Kadang-kadang seseorang tidak datang membantu bukan karena dia malas. Mungkin dia sedang menghadapi masalah yang kita tidak tahu. Kadang-kadang orang yang kasar sebenarnya sedang membuat luka yang berat. Sebab itu sebelum menghukum, belajarlah memahami. Dan kesetiaan berarti tetap bersama Tuhan walaupun tidak dipuji, tidak dihargai, dan tidak mendapat apa-apa kedudukan. Orang yang sungguh melayani Tuhan boleh berkata, walaupun nama saya tidak disebut, saya tetap melayani. Walaupun saya tidak mendapat jawatan, saya tetap membantu. Walaupun orang tidak mengucapkan terima kasih, saya tetap berbuat baik karena Tuhan melihat. Itulah hati seorang pelayan. Sebelum membersihkan orang lain, izinkan Tuhan membersihkan kita. Ini mungkin bagian Injil yang paling susah. Kita sangat cepat nampak cawan orang lain yang kotor. Kita tahu kelemahan suami, kita tahu kelemahan istri, kita tahu kelemahan pengurusi, kita tahu kelemahan katigis, kita tahu kelemahan jiran, dan umat pun tahu kelemahan padri. Tetapi Yesus hari ini tidak berkata, pergilah bersihkan cawan orang lain. Yesus berkata, bersihkanlah dahulu bagian dalam. Maksudnya, mulakan daripada diri sendiri. Daripada selalu berdoa, Tuhan ubahlah dia. Sesekali kita perlu berani berdoa, Tuhan ubahlah saya. Kalau ada kesombongan dalam hati saya, bersihkanlah. Kalau ada iri hati, bersihkanlah. Kalau ada dendam, sembuhkanlah. Kalau saya terlalu suka dipuji, sucikanlah niat saya. Kalau saya sudah kehilangan kasih dalam pelayanan, hidupkanlah kembali hati saya. Itulah pertobatan yang sebenar. Saudara-saudari yang dikasihi, mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Tuhan hanya meminta kita melihat ke dalam cawan kehidupan kita sendiri. Orang lain mungkin melihat bagian luarnya. Mereka melihat kita datang ke gereja, mereka melihat kita berdoa, mereka melihat kita melayani, mereka melihat kita memegang jawatan, tetapi Tuhan melihat bagian dalam. Dan mungkin di dalamnya masih ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Maka apabila kita datang kepada Ekaristi hari ini, jangan hanya berkata, Tuhan selesaikan masalah saya. Tetapi beranilah berkata, Tuhan bersihkanlah hati saya. Karena kadang-kadang yang pertama-tama perlu berubah, bukan keadaan di sekeliling kita. Yang perlu berubah ialah hati kita sendiri. Apabila hati seorang suami berubah, keluarganya boleh berubah. Apabila hati seorang istri berubah, rumah tangga boleh berubah. Apabila hati seorang pemimpin berubah, komuniti pun berubah. Apabila hati seorang padri atau romo berubah, pelayanannya juga akan berubah. Dan apabila hati seluruh umat berubah, Gereja bukan hanya akan melihat hidup karena banyak aktiviti, tapi benar-benar hidup karena ada kasih Kristus di dalamnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bersihkanlah dahulu bagian dalam hidupku. Buanglah kesombongan, dendam, iri hati, dan kepentingan diri. Berikanlah kepadaku hati yang adil, penuh belas kasihan dan setia. Jangan biarkan aku hanya kelihatan baik di mata manusia, tetapi bantulah aku menjadi baik di hadapanmu. Dan melalui perubahan hatiku, jadikanlah aku pembawa kasih dan damai-Mu kepada keluarga, komuniti, dan masyarakat. Amin. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di si renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam fresh juice dari Sabah, Malaysia.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Father Roni Duni untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Eh, balik lagi di Jalur Hati Alistar, 13 menit lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengin dari Voice of Life edisi hari ini. Di edisi 25 Agustus 2026. Gak terasa ya, 25 hari kita sudah menjalankan setiap aktivitas kita sepanjang bulan Agustus ini. Dan Indra percaya bahwa 25 hari ini penyertaan Tuhan juga semakin nyata atas hidup kita. Pokoknya harapannya sehat-sehat semua ya. Melihat cuaca dan juga banyak orang yang sedang teman-teman Indra mulai batuk pilek, mulai radang. Indra juga kemarin sempat 3-4 harian lah ya. Jadi sarannya, saran dan juga apa ya, buat kita semua ya, saran lah ya. Semuanya bisa jaga kesehatan, semua bisa jaga kondisi tubuh masing-masing. Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, supaya badan kita tetap sehat sepanjang tahun ini. Ya, Alistar 0811-5830944, Indra masih buka di line telepon dan juga WhatsApp. Selamat pagi buat Tante Sally, terima kasih buat renungan hari ini, sangat memberkati, Tuhan berkati pelayanannya, God bless. Oke, thank you, selamat pagi buat Tante Sally, sehat-sehat, salam juga buat keluarga di rumah ya, Tuhan berkati dan selamat pagi.

buat seluruh teman-teman. Tadi udah ada yang lari di gor gitu ya, mau gabung cuman kayaknya siaran aja deh, nanti sore aja deh larinya. Udah kesiangan. Jadi buat teman-teman sepelarian semuanya, selamat pagi, selamat berlari aja di Gor Kadri Oning. Biasanya sih habis sarapan, habis lari pada sarapan ya, info aja. Oke, di tempat sebelum digenapi. Kisah Yakub dimulai dengan tindakan penipuan. Ia menyamar sebagai kakaknya Esau. Oke. Untuk menipu ayahnya dan merebut hak kesulungan. Akibat perbuatannya itu, Yakub harus melarikan diri dari kemarahan Esau dan pergi ke rumah Laban, sanak saudara ibunya. Awalnya tempat itu terlihat seperti tempat perlindungan yang aman, namun ternyata justru di sanalah Yakub ditempa oleh Tuhan. Di rumah Laban, Yakub mengalami yang pernah ia lakukan, ia ditipu. Setelah bekerja selama 7 tahun demi Rahel, Laban justru memberikan Lea, anak sulungnya, sebagai istri Yakub. Kejadian 27 ayat 28. Amsal 20 ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi sebagai proses pembelajaran bagi Yakub. Ia belajar bahwa semua yang diinginkan tidak boleh diperoleh melalui penipuan, melainkan melalui perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran, dan menantikan janji Tuhan. Hal ini terjadi berbicara tentang kehidupan kita. Ketika kita menantikan janji Tuhan, seringkali Tuhan terlebih dahulu melihat hati kita. Apakah kita sudah siap dan pantas menerimanya? Jika belum siap, Tuhan akan mendidik kita dengan caranya supaya ketika janji itu digenapi, kita menyadari bahwa semuanya telah dipersiapkan oleh Tuhan. Pada waktunya, kita akan menerimanya dengan penuh rasa syukur dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah sumber berkat sejati. In this economy era, ya kan, semuanya lagi pada lesu gitu kan, kesehatan menurun, ekonomi menurun, dan banyak berita berseliweran di beranda gitu ya, tentang ekonomi ini, tentang bencana ini dan lain sebagainya. Tipu menipu, jujur gak jujur itu banyak banget di dunia bisnis. Dan ini menjadi peringatan buat kita, apapun yang kita kerjakan, ya kerjakan lurus aja lah gitu kan. Kerjakan selurus-lurus mungkin lah gitu kan. Misalkan kita ada sharing sama partner yang sharing bisnis atau apalah gitu kan. Kalau kita udah perjanjian 70-30 katakan, ya udah 70 bagian kita, 30 bagiannya gitu kan. Misalkan dapatnya pun sedikit ya, memang perjanjiannya segitu, lakukan segitu. Bukan hanya di marketplace aja sih, di apa namanya hidupan sehari-hari juga. Kalau orang curang itu gampanglah ketawanya. Jadi lurus-lurus aja, kerjakan sebaik-baiknya, ya kan. Kalau memang dapatnya sedikit ya sedikit gitu kan. Kalau memang harus ngerjakannya lewat ABC ya ABC gitu kan. Jangan dipotong. Ya namanya juga manusia gitu ya, ada aja akalnya. Kalau akalnya ini baik gitu kan gak apa-apa. Tapi kalau akalnya ini bulus, nah itu bahaya. Jadi pesan firman Tuhan dari kisah ini, dari Yakub dan Laban ini, Indra baca gitu kan agak geli sendiri sebenarnya. Dia 8 tahun bekerja untuk mendapatkan Rahel gitu kan. Justru kena apa namanya? Kena scam sama mertuanya gitu ya. Dia berikan Lea. Jadi dia harus kerja lagi 8 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Tapi memang itu yang harus dilakukan gitu kan. Itu yang harus dilewati si Yakub supaya genaplah itu semuanya tadi. Oke, pokoknya kita sebagai orang percaya, sarannya, saran dan juga apa namanya, saran buat kita semuanya lah sebagai orang percaya yang kenal Tuhan dengan baik, ya kan. Kita sudah pilih jalannya Tuhan, ya kerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau memang aturannya A ya A gitu kan. Kalau aturannya B ya B. Jangan sampai kita mengakali apapun yang harus bisa diakali. Oke, jadi ini buat kita semuanya, Halizer di pagi hari ini. Nanti kita akan carikan lagi beberapa renungan-renungan buat kita semuanya. Kita sharing sama-sama ya. Halizer ditunggu di 0811 5830944 di pagi hari ini hingga pukul 9 pagi. Jangan kemana-mana, Voice of Life balik lagi habis ini. Tetap stay tune terus, Halizer, di jalur hati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya, balik lagi ya Lister di Jalur Hati Anda. 37 menit lepas dari pukul 8 pagi, masih bareng Intra di Voice of Life di menit-menit terakhir ya. Di 0811 5830944, Intra masih buka untuk Lister hingga pukul 9 pagi nanti. Yang baru gabungan di live TikTok juga selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya kelihatan agak berisi ya. Kamera TikToknya yang salah nih. Wah. Oke, pagi buat rekan-rekan Intra di GPK dan juga di YHS, semuanya selamat pagi. Jangan lupa hari ini untuk teman-teman di YHS ibadah ya. Saya mau datang deh kayaknya nanti. Oke, dan selamat pagi juga buat teman-teman seperjuangan Intra yang dulu banget sering ngumpul ya, sering ngopi bareng, tapi sekarang sibukan masing-masing ya. Nanti kita agendakan lah, kita reunian lagi nanti, lama kita nggak bersua nih, kangen juga. Oke, Ulangan 30 ayat 19, ini ayatnya di Ulangan ya Lister. Ulangan itu di Perjanjian Lama. Oke, jangan dicari di Perjanjian Baru, nggak ada tuh. Oke, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Oke, berkat dan kutuk, Lister. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan selama 40 tahun menuju tanah perjanjian, akhirnya mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk, mereka berdiri di ambang negeri itu. Tuhan hendak berbicara kepada mereka karena yang akan disampaikannya sangat penting, berdampak dan mengikat. Sebagai tanda keseriusan perjanjian itu, Tuhan memanggil ciptaannya, yaitu langit dan bumi, menjadi saksi. Artinya Tuhan mengendaki mereka memilih jalan hidup, ya kan? Ayatnya tadi ya di Ulangan 30:19. Perkataan ini bukan ancaman, melainkan ajakan dengan sadar untuk memilih mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, agar mereka hidup dan diberkati oleh Tuhan. Namun jika hati mereka berpaling dan mau disesatkan untuk sujud menyembah ilah lain dan beribadah kepadanya, maka mereka pasti akan binasa. Ya, Tuhan memberikan pilihan kepada bangsa Israel waktu itu untuk memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Ini bukan sekedar dua kondisi, tetapi dua jalan kehidupan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan, kasih setia, kesetiaan, dan hidup bersama Tuhan. Berkat di sini bukan sekedar materi, tetapi perlindungan Tuhan, kesejahteraan, dan relasi yang benar dengannya. Jika mereka taat, mereka akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Kalau pilih kematian, artinya bukan hanya kematian fisik, tetapi keterpisahan dari Tuhan. Kehancuran rohani akibat dari ketidaktaatan karena meninggalkan Tuhan. Ini adalah konsekuensi alami dari pilihan hidup, karena setiap pilihan membawa akibat. Oke, kita tahu bangsa Israel banyak sekali waktu itu, ya kan, perjalanannya 40 tahun. Puter-puter di situ. Diputer-puter di padang gurun. Nah, ketika mau masuk bangsa tanah Kanaan perjanjian, dikasih pilihan, mau pilih yang mana? Gitu kan, kok kamu ikut aku ya, kamu hidup, itu kan dapat berkat. Bukan sekedar materi, tapi perlindungan 24 jam non-stop every day. Kalau pilih ilah lain ya, kamu akan menghadapi yang namanya kutuk dan kematian. Ya, kutuk berarti kehilangan berkat, mengalami konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Setiap tindakan kita baik maupun buruk membawa dampak, bahkan hingga lintas generasi. Oke, jadi Lister, pesan firman Tuhan juga pagi hari ini, Tuhan kasih kehendak bebas untuk kita memilih jalan A atau B, berkat atau kutuk, hidup atau kematian. Nah, tinggal kita pilih, mau ikut jalannya Tuhan dengan tata caranya Tuhan, ya kan, atau B dengan tata cara ilah lain, dengan tata cara kita sendiri, dan semuanya ada konsekuensinya. Ketika kita pilih jalan bersama Tuhan, konsekuensinya kita mendapatkan berkat, ya kan, kita hidup dalam berkat, dalam anugerah Tuhan. Kalau kita memilih jalan kita sendiri yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, ada konsekuensinya juga, yaitu kebinasaan. Oke, Lister, stay tune terus di Voice of Life. Intra balik lagi nih, lagu kesukaannya Pak Elif nih, Intra puterin buat kita semuanya. Stay tune terus di Voice of Life.

ini semua aja kita semua deklarasikan sama-sama. Stay together.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Alister, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan kiranya semuanya pagi hari ini bersuka cita, semuanya bisa beraktivitas dengan luar biasa dan menikmati berkat Tuhan dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini dengan hati, dengan penuh ucapan syukur. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Alister yang sudah berpartisipasi, sudah simak Voice of Life dari pukul 7 pagi tadi hingga pukul 9 pagi ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station. Dan Indra mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran berlangsung. Nikmati terus waktu Anda bersama orang-orang terkasih di sekitar Anda. Nikmati hari ini dengan penuh rasa syukur karena Tuhan terus menyertai kita sepanjang hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada-Mu Tuhan. Kepada Allah-ku aku berteriak minta tolong. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepada-Nya sampai kepada telinga-Nya. Aku berseru, jangan pernah tinggalkanku Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman tanganku dari genggaman tanganmu Yesus. Karena tanpamu sanggup aku berjalan sendiri Tuhan.

Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Okay, thank you juga. Aku mau sapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah kasih semangat buat Ragil Z di live TikTok Heartland FM. Selamat pagi, ada Pak Ibeng Banana, ada Reyes, ada Setiawan juga. Terus ada siapa lagi pagi hari ini? Ada dari Kang Vip ya, ada Siagian. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah berkomentar. Jadi topik kita itu apa pagi hari ini? Ada sebuah topik yang sangat menarik banget yang akan kita bahas, guys. Jadi ada sebuah wacana dari pemerintah yang akan menukar motor, sepeda motor dengan bahan bakar bensin ini tuh akan digantikan dengan sepeda motor listrik. Gimana guys? Apakah kamu sudah siap dengan wacana ini? Atau kamu masih butuh waktu dulu untuk berpikir?

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Status palsu dari Vidi Aldiano. Pagi-pagi semuanya. Halo, selamat pagi Dika Arwan.
1: Pagi Ragil sih.
0: Gimana kabarnya hari ini Dika Arwan?
1: I'm good.
0: Sehat?
1: Ay, kita udah sapa-sapa yang...
0: Yang mana?
1: Di luar daerah belum nih?
0: Udah dong, ya? Kan udah masuk tadi. Tapi baju kita ini ya, serasi ya baju kita ya, warnanya ya. Mirip gak sih? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Soalnya kalau lihat di live TikTok, mirip gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, pakai baju apa sih emangnya hari ini Ragil sama Dika Arwa? Yuk, gabung di live TikTok kita ya, live TikTok Heartland FM.
1: Yes, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di hari Kamis 20 Agustus 2026.
0: Udah cepet banget ya. Udah tanggal 20 guys. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita itu ganti bulan.
1: Oh, kirain gajian.
0: September. Yang dia ingat ya, gajian ya. Tanggal berapa emang gajiannya? Tanggal berapa? Okay,
1: hari ini gue tuh rempong banget deh.
0: Waduh, rempong apa nih?
1: Gue gak ngeh, ternyata takaran bensin gue tuh udah kedap-kedip kan.
0: Oh, bensin kamu kedap-kedip.
1: Iya, bener. Gue lupa sebenarnya gue mau ngisi semalam. Cuma besok pagi aja lah. Gue kesiangan bangun deh. Jadi mau gak mau kan ya gitu ya. Jadi antri. Udah gitu antri lagi cuy.
0: Iyalah pasti, apalagi pagi-pagi ya kan. Nah, emang kita lagi ngebahas tentang bensin kah?
1: Bukan bensinnya.
0: Jadi apa tuh?
1: Ada infonya kita bisa tukar tambah nih dari motor bensin ke motor listrik.
0: Wow.
1: Lu pengen gak punya motor listrik?
0: Iya pengen lah, apalagi kalau dikasih gratis. Gratis gak ya? Enggak ya, ini tukar tambah guys. Berarti kalau namanya tukar tambah berarti harus ada biaya yang ditambahkan gitu ya. Jadi memang pemerintah ini tengah menyiapkan skema untuk mendorong masyarakat ini beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Dan rencana ini tuh disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya saat meresmikan motor listrik nasional di Cikarang, Jawa Barat. Hari Kamis kemarin.
1: Kita udah punya apa nih motor listrik
0: sih,
1: ya?
0: Kita
1: akan punya motor listrik nasional ya. Dulu kan sempat ada mobil nasional. Sekarang motor listrik nasional.
0: Iya.
1: Semoga sukses nih.
0: Semoga ya, kita doain yang terbaik.
1: Doain, amin. Ya. Semoga harganya juga terjangkau.
0: Bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.
1: Nah, ngomongin tadi kan tentang tukar tambah nih sih. Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan dari program tukar tambah. Jadi melalui skema ini, masyarakat yang sudah memiliki motor bensin bisa menyerahkan kendaraan lamanya nih untuk mendapatkan motor listrik baru dengan menambah sejumlah biaya.
0: Jadi ditukarkan, guys. Ditukar. Namanya juga tukar tambah, berarti ditukar dan harus menambahkan sejumlah uang gitu.
1: Jadi ada salah satu bentuk insentif, seperti pemberian kredit dengan uang muka atau DP 0% untuk pembelian motor listrik baru.
0: Wow, asing nih ya. Jadi gimana, udah pada siap belum kalian untuk tukerin sepeda motor bensin kamu ke sepeda motor listrik? Buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM juga yang mau ikutan ya, kalian bisa ketik satu kalau kalian itu tim sepeda motor bensin, atau kalian bisa ketik dua untuk sepeda motor listrik ya. Kita tunggu jawaban kamu. Tadi sudah banyak banget yang gabungan dan ketik satu ataupun dua, nanti kita bacain
1: kita
0: ya. Setelah kita dengerin dulu yang berikut ini.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Iklan jadi mahal bila Anda tidak paham customer. Pernahkah Anda merasa biaya iklan makin mahal? Budget naik, klik banyak, view tinggi, tapi penjualan tetap segitu-segitu aja. Lalu siapa yang disalahkan? Platform iklan, algoritma, trim promosi dan marketing? Padahal masalahnya bisa jadi sangat sederhana. Anda tidak benar-benar paham customer. Banyak pebisnis tahu produknya sampai detail, tapi tidak tahu apa masalah yang dihadapi calon pembelinya. Tidak tahu apa yang mereka takutkan, tidak tahu apa yang mereka inginkan. Akibatnya, iklan hanya berisi tentang produk, kualitas terbaik, harga terjangkau, sudah berdiri sekian tahun, punya sekian cabang, dan seterusnya. Padahal customer tidak peduli. Mereka peduli pada dirinya sendiri. Mereka peduli pada masalah yang sedang mereka hadapi. Orang sedang sakit tidak mencari obat yang paling canggih. Mereka mencari kesembuhan. Orang kelebihan berat badan tidak membeli program diet. Mereka membeli rasa percaya diri. Orang membeli ponsel mahal bukan sekedar membeli ponsel. Mereka membeli hasil foto yang membuat mereka bangga. Inilah kesalahan terbesar banyak pemilik bisnis. Menjual fitur, padahal customer membeli manfaat produk. Menjual produk, padahal customer membeli perubahan. Jadi, kalau biaya iklan semakin membesar, jangan bertanya lagi bagaimana cara memperbesar budget iklan. Mulailah bertanya, apakah saya benar-benar mengenal customer saya? Bisnis yang mengenal customer akan tahu bahasa yang tepat, tahu kapan berbicara, tahu apa yang harus ditawarkan, dan yang paling penting, tahu apa yang harus dihindari. Karena iklan yang tepat sasaran tidak perlu berteriak. Iklan tepat sasaran akan terasa seperti jawaban yang sudah lama dicari. Dan ingat hardliners, semakin dalam Anda memahami customer, semakin murah biaya iklannya. Jangan hanya belajar cara membuat iklan, belajarlah memahami perilaku pelanggan Anda. Karena bisnis yang mengerti pelanggan tidak perlu mengejar pasar. Pasarlah yang akan datang mencari Anda. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: dengan kau sudah menemani kita pagi hari ini. Dan bukan hanya Tentu Fev yang menemani kita semuanya, tapi ada Ragil Z dan Dika Arwan juga yang menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Thank you ya, kita ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM pagi hari ini yang udah turut berkomentar. Aku mau bacain satu persatu yang tadi tuh udah pilih angka 1. Hah? Kok tiba-tiba disuruh pilih angka 1? Maksudnya kita tuh lagi buat voting gitu pagi hari ini. Yes. Karena kan ini tuh ada wacana dari pemerintah nih. Kalau pemerintah itu membuka kesempatan, akan membuka kesempatan buat rakyat Indonesia untuk melakukan tukar tambah dari motor dengan bahan bakar bensin ditukar ke motor listrik gitu guys. Jadi kalau kalian tim motor dengan bahan bakar bensin, kalian bisa ketik 1. Kalau kalian adalah setuju sama motor listrik, kalian bisa ketik 2 di kolom komentar live TikTok Heartline FM.
1: Ya, gitu. Tinggal dipilih.
0: Kayak pilih buah.
1: Kayak
0: ya.
1: Beli ini. Okay. Tapi ini ada penelitian terbaru nih. Apa dari tuh? Transportation Research Part D. Part D lah. Di Agustus bulan ini yang menemukan banyak kehadiran listrik roda 2 di Indonesia sudah kompetitif secara biaya kepemilikan dibanding motor konvensional. Namun, tingkat adopsinya masih terbatas dan kebutuhan infrastruktur pengisian daya tetap menjadi salah satu tantangan penting.
0: Iya.
1: Jadi teknologinya sudah semakin matang, tapi kesiapan penggunaannya tentu menjadi cerita lain.
0: Benar. Nah,
1: pertanyaannya bukan sekedar lagi motor listrik keren nggak? Nggak kayak gitu sekarang. Kalau motor bensin ditukar sekarang, apakah kehidupan sehari-hari saya justru menjadi lebih mudah atau makin ribet nih?
0: Nah, jadi benar-benar kayak banyak yang harus dipikirin. Gitu ya. Oke, aku mau bacain
1: ya,
0: dulu ya.
1: Menjadi orang dewasa, banyak yang dipikirin.
0: Iya. Berarti lebih enak jadi anak-anak ya. Kan gak banyak
1: sama
0: yang dipikirin.
1: Kalau waktu lu anak-anak pasti pengennya cepet gede.
0: Mikirnya kan? Itu adalah mikir ngerjain PR. Nyelesain PR, terus belajar ujian gitu kan. Kalau masih kecil kan.
1: Jadi pilihannya apa dong? Motor listrik apa motor bensin aja udah itu? Kalau hari ini nih ada program tukar rupiah motor bensin ke motor listrik, kalian langsung ambil atau masih pikir-pikir nih? Kasih alas aja juga ya.
0: Oke, sudah ada Bapak Bernie Richard, ada Pak Ibeng Banana, terus ada Reyes juga. Pagi hari ini ada Kang Fip juga yang menjadi tim Regu 1.
1: Oh,
0: alias mereka tuh bensin, pilih
1: ya?
0: Bensin, pilih bensin gitu. Dan juga ada ini seseorang yang namanya aku nggak ngerti karena bahasanya bahasa Korea ya, mohon maaf. Ada Erik Liliawan juga, mereka tim bensin juga, motor bensin ya.
1: Okay.
0: Terus ada satu orang nih yang pilih motor listrik, ada
1: siapa
0: Pak
1: nih?
0: Isa Cayadi.
1: Waduh,
0: yang pilih motor listrik
1: deh.
0: Baru satu ya. Oke, terima kasih buat atensi kalian pagi hari ini. Terus kita juga mau bacain dulu, ini ada dari Pauline pagi hari ini. Dia bilang ada-ada aja ya gebrakan pemerintah ini. Semoga menguntungkan rakyat deh gitu.
1: Amin.
0: Terus ada Kirana, kalau tujuannya baik, okelah saya dukung. Ada Rika, siap nggak siap sih? Sekalipun kami ini belum siap, tapi program pasti akan tetap jalan kan. Jadi yang ikut aja. Pasrah nih ya kayaknya ya si Rika ya.
1: Ada Orlando, semoga cadangan listrik di Indonesia melimpah ruah dan dicukupkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Okay.
1: Jangan sampai semua sudah berpindah ke listrik ya, dapat jatah pemadaman listrik seminggu sekali ya, sama aja bohong.

0: Jadi nggak perlu nunggu kan, kayak harus ngecas dulu. Tapi memang bisa, bisa dicas juga.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Bagaimana Ragil sih?
1: Ini ada, ini juga ada Blinken, Apit Blinken, Kemayoran cerah ceria kayak masa depan aku.
0: Amin.
1: Mantap. Terima kasih ya sudah bergabung teman-teman yang sudah turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Oke, topik ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Jadi jangan cuma lihat harga motornya ya. Jadi salah satu kesalahan ketika kita itu membandingkan motor bensin dan juga motor listrik ini adalah kita tuh ngelihat harga belinya, guys. Nah, padahal itu ada istilah yang namanya total cost of ownership ya, atau TCO, yang artinya kita itu menghitung keseluruhan biaya selama kendaraan ini digunakan. Jadi mulai dari harga kendaraannya berapa, terus energi yang digunakan itu berapa, perawatannya, pajaknya, ya, sampai kemungkinan biaya beli baterainya juga. Ini tuh harus benar-benar diperhitungkan,
0: harus dipikirkan
1: gitu. Jangan sampai kita itu pada akhirnya jadi rugi gitu.
0: Ada penelitian lagi nih. Kita kasih penelitian terbaru tahun 2026. Pasar Indonesia menemukan kebijakan insentif untuk membuat kendaraan listrik roda 2 semakin kompetitif secara ekonomi. Nah, sebagian model yang sudah kompetitif tanpa subsidi, meskipun hasilnya berbeda tergantung jarak tempuh dan karakteristik baterainya. Okay. Biasanya sih emang kayak gitu ya, kalau semakin jauh harganya beda lah.
1: Gitu kan? Bener.
0: Tapi
1: bener,
0: orang yang menggunakan motor setiap hari dengan jarak cukup jauh mungkin mendapat keuntungan ekonomi yang berbeda juga nih dengan orang yang hanya menggunakan motor sesekali. Jadi jangan cuma tanya motor listriknya berapa gitu. Tapi dalam 5 tahun kita mengeluarkan uang berapa nih?
1: Benar, karena butuh perawatannya juga gitu kan. Oke, kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini yang mau bergabung. Yuk cus langsung aja bergabung lewat live TikTok Heartland FM.

0: sebuah lagu baru dari Tulus pagi hari ini menemani kita semuanya dengan judulnya Teh Hijau. Asik ya, Teh
1: ada
0: Hijau.
1: Tulus.
0: Setulus hati ini.
1: Asik. Tuh ada kata Bang Agen tadi pagi hari ini nih.
0: Thank you.
1: Pulangnya
0: ya.
1: Hati-hati katanya, karena ada yang udah nyiapin batu. Iya, batunya itu tuh nggak bentuknya apa?
0: Bentuk hati.
1: Iya.
0: Keren banget
1: tak
0: ya.
1: Aja.
0: Makasih ya buat agen Santika Priok yang pagi hari ini sudah bergabung.
1: Yo.
0: Terus ada juga Agustinus Kristia pagi hari ini bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang nih kalau motor listrik itu lebih murah, tetapi cuma bisa dipakai 4 tahun. Dan kalau motor bensin itu bisa dipakai lebih dari 20 tahun. Oke, terima kasih buat informasinya ya guys.
1: Thank you.
0: Jadi ini tuh kayak harus ganti baterai gitu
1: ganti
0: kayaknya
1: baterai,
0: ya setelah
1: betul.
0: 4 tahun.
1: Kalau
0: gak
1: salah
0: ya.
1: Itu 3-8 tahun deh, ada yang sampai 8 tahun
0: oh,
1: untuk pemakaian baterainya.
0: Berarti beda-beda ya ininya ya, umurnya, umur baterainya. Terus ada Catherine Sada juga yang pilih, aku lebih suka gowes katanya. Yang sepeda, kan ada tuh ya sepeda
1: ada,
0: yang
1: iya.
0: pakai aki itu. Jadi dia digowes terus
1: dia ngisi ya.
0: Iya gitu. Iya sih ini jadi kayak ada olahraganya gitu ya. Thank you udah ikutan. Ada The Thrill yang pagi hari ini masih bingung katanya. Gak ngerti mau pilih yang mana, bingung katanya. Oke, terima kasih Mbak Sari juga. Ada Om Sentot, lebih enak jalan kaki, sehat, gratis. Bener juga sih, tapi kalau jarak dari rumah ke kantornya 10 kilo ya capek juga enggak sih?
1: Banget.
0: Harus bawa baju ganti juga kayaknya ya, karena mesti mandi di kantor. Oke, jadi banyak orang yang bilang bahwa bensin itu lebih mahal dan listrik itu lebih hemat. Nah, ini tuh sebuah alasan yang membuat motor listrik itu jadi menarik ya. Motor bensin ini memang membutuhkan BBM setiap kali digunakan. Sementara kalau motor listrik ini menggunakan energi listrik yang secara operasional ini dapat lebih murah gitu. Dan ada penelitiannya juga ya di Kak Arwan ya.
1: Iya.
0: Jadi menurut penelitian mengenai TCO bahwa sepeda motor di Indonesia ini menunjukkan bahwa motor listrik ini dapat memiliki biaya kepemilikan yang lebih rendah gitu dibandingkan dengan motor konvensional dalam sejumlah skenario penggunaannya. Jadi ini tuh benar-benar sudah diteliti dan sudah ada studinya yang memperhitungkan berbagai komponen biaya termasuk penggantian baterai.
1: Betul. Jadi studi gitu. Juga memperhitungkan berbagai komponen biaya termasuk penggantian baterai. Tapi jangan sampai kita kayak mikir wah ini motor listrik berarti bebas biaya dong.
0: Enggak juga.
1: Tetap ada listrik, perawatan, dan kemungkinan penurunan kapasitas baterai juga. Dan persoalan nilai jual kembali gitu. Nah, di tahun 2026 ini ada penelitian yang juga secara khusus menyoroti umur baterai dan pengelolaan baterai setelah masa pakai. Ini menjadi faktor penting dalam menentukan biaya kepemilikan jangka panjang motor listrik. Jadi, hemat iya, tapi tetap harus dihitung juga.
0: Betul.
1: Kalau biaya isi energi kayak motor listrik ternyata jauh lebih hemat daripada bensin. Apakah ini cukup untuk membuat Anda pindah gitu?
0: Beralih gitu ya. Dari motor dengan berbahan bakar bensin ke motor listrik. Mungkin bisa mulai dipikir-pikir ya hari-hari ini ya guys. Karena ini adalah wacana pemerintah yang nantinya itu pasti akan direalisasikan. Sama kayak beberapa waktu yang lalu mulai bermunculan dan banyak banget mobil listrik. Dan itu tuh disubsidi oleh pemerintah. Jadi harganya itu lebih murah gitu. Dan pajaknya pun juga lebih murah daripada motor dengan bahan bakar bensin. Nah, apakah kalian sudah mulai tertarik? Langsung kita bacakan ini dari kalian semua headliner yang sudah turut berkomentar. Ada dari Rati, mesti dipikir matang-matang sih. Takutnya nih kalau semua serba listrik, terus listriknya mati, bubar jalan dah kita. Jalan kaki yang ada ya. Terus dari Antasari juga, salam kenal dari Minahasa. Hai Minahasa.
1: Halo Minahasa.
0: Memang sih harga motor listrik ini jauh lebih murah dari motor bensin. Tapi kita belum tahu nih ketahanannya, apakah selama 5 tahun masih bisa bertahan. Kayak hubungan ya. Terus ada dari siapa lagi nih, Dika?
1: Ada Ridwan. Harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Secara Indonesia ini sering banjir. Aman gak sih ini untuk sepeda motor menerjang banjir ibu kota?
0: Nah,
1: ada iya. Kowili kayaknya nih. Ntar beli kompor listrik satu, sepeda motor listrik satu, mobil listrik satu. Amin gitu ya.
0: Bener loh, karena tapi emang
1: iya,
0: kayak
1: listrik,
0: iya, kayak memang digiring ke sana gitu kita, ya kan. Kemarin kan kita baru aja ngebahas tentang kompor listrik ya, Dika.
1: Yes.
0: Sekarang pembahasannya adalah sepeda motor listrik. Nah, kira-kira nanti bakal
1: nanti
0: ada lagi nggak ya? Iya ya.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: 106.6 Heartland FM, your family station. Masih di Morning Espresso, ada di Garuan
1: dan ada Ragil Zee. Ngomong-ngomong apa tentang itu? Lagu barusan ini kan ngomongin tentang hujan.
0: Hujan?
1: Hujan loh semalam.
0: Iya,
1: ya.
0: Terus
1: banget ya, aku kaget loh.
0: Bener. Gue juga ngerasain tuh, aduh puji Tuhan banget ya akhirnya hujan. Kenapa ya kadang-kadang kita tuh suka risih gitu kalau hujan turun. Tapi giliran sekalinya dikasih, maksudnya sekali dikasih kadang suka risih gitu. Tapi sekalinya gak dikasih, kapan ya hujan?
1: Diangen-angen.
0: Tapi ya, itu salah satu bentuk apa ya?
1: Namanya manusia. Gitu ya. Pengennya tuh banyak gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kayak gue.
1: Okay, kita balik lagi ke topik kita tentang motor listrik ya, VS motor dengan bahan bakar bensin, yep. Guys. Jadi sebenarnya motor listrik ini cocok buat siapa sih?
0: Buat gitu. Semuanya kayaknya.
1: Buat
0: deh.
1: Semua ya. Okay. Tapi memang.
0: Tapi yang pastinya untuk yang udah punya SIM ya. Misalnya untuk yang udah punya SIM.
1: Iya benar. Memang. Tapi sebenarnya itu setiap orang itu butuh kendaraan itu yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Tuh. Gitu.
0: Karakter
1: karena
0: lo apa nih?
1: Kebutuhan orang beda-beda, hah?
0: Karakter lo apa?
1: Karakter apa? Coba ditebak.
0: Girly banget.
1: Girly. Dan memang yang pertama ya guys, penggunaan motor untuk aktivitas sehari dengan jarak yang relatif itu harus terukur gitu. Yeah. Kalau kita itu
0: pakai penggaris.
1: Maksudnya kalau kita itu suka perginya jauh gitu ya, itu nggak bisa kayaknya kalau pakai motor listrik.
0: Ya.
1: Agak ribet ya.
0: Cuma ya agak repot.
1: Iya,
0: harus
1: kan?
0: Ngecas dulu kan.
1: Kalau bensin kan di mana-mana okay, gitu ya.
0: Ya itu tadi.
1: Bisa jarak jauh.
0: Mungkin masih belum banyak kali ya untuk pengisian ataupun. Tapi ada loh di daerah Serpong ya kalau nggak salah. Kemarin gue lihat tuh ada, dia tuh kayak model pom bensin gitu.
1: Tapi
0: buat listrik.
1: Itu.
0: Iya.
1: Dekat rumah aku.
0: Dekat rumah lu ya? Oh iya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi beneran gue baru lihat loh.
1: Iya ada.
0: Ya itu. Mungkin
1: rame
0: nanti.
1: Itu selalu rame ya.
0: Tapi mungkin nanti semakin banyaknya mobil listrik atau motor listrik di Indonesia ini semakin banyak kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya pasti nanti
0: ya.
1: Bakal disiapkan juga.
0: Namanya apa sih? Gitu.
1: Pangkal apa ya? Pangkalan.
0: Gak mungkin gitu. Pangkalan ojek.
1: Nah mungkin ini tuh juga jadi pilihan yang tepat ya motor listrik ini untuk orang-orang yang punya pekerjaan itu jaraknya itu gak terlalu jauh dari rumah gitu ya. Terus mungkin buat nganter anak ke sekolah, buat pergi ke pasar, ini kayaknya cocok gitu guys. Jadi memang
0: aktivitas harian ya cocok ya.
1: Emang harus dipertimbangkan sih karena kebutuhan setiap orang itu berbeda gitu. Okay, ini langsung kita bacain aja yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Thank you banget Eric Liliawan. Kalau bensin lebih enak, kalau motor listrik, kalau listriknya habis gak bisa jalan katanya. Okay, Semarang gak hujan. Terima kasih dia jauh-jauh dari Semarang. Selalu mantengin selalu mantengin live TikTok Heartland FM.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Eric Liliawan.
0: Pak Eric.
1: Ada Pak Budi juga ini yang jauh dari Australia, Pak Budi Kurniawan. Pak Budi spill dong kalau di Australia di sana banyak
0: motor listrik.
1: Motor listrik, mobil listrik udah banyak belum atau semuanya memang udah beralih ke listrik gitu Pak Budi.
0: Iya. Tapi mahal nggak sih dibandingkan dengan motor bensin gitu di Australia Pak Budi, coba di spill Pak Budi.
1: Kasih tahu kita banyak kata Pak Budi. Oh udah banyak motor listrik juga udah banyak ya Pak Budi ya berarti ya.
0: Oh banyak.
1: Okay, terus ini aku mau bacain juga ini ada dari Pak Darwin. Selamat pagi Ragil Dika, salam Morning Espresso. Kalau menurut aku namanya kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin atau listrik masing-masing mempunyai plus dan minusnya. Ini dari Pak Darwin. Jadi tergantung kenyamanan kita mau pakai selera yang mana gitu. Iya benar sih ya. Jadi gak bisa di paksakan gitu. Okay.
0: Ada Pak Budi nih, sepeda listrik yang disewakan paling banyak. Wah, lebih banyak sepeda listrik
1: disewakan.
0: Tapi motor listrik juga banyak kan?
1: Terus ada dari Agustinus ini ya. Motor listrik lebih murah tetapi cuma bisa dipakai 4 tahun. Motor bensin bisa dipakai lebih dari 20 tahun.
0: Okay.
1: Motor listrik jika rusak baterainya maka solusinya dibuang. Kalau motor bensin jika rusak bisa diperbaiki. Nah, terus dia juga menjelaskan nih.
0: Apa?
1: Motor listrik itu ada dua jenis katanya. Sistem charge sendiri tapi banyak menimbulkan kebakaran, terus sistem yang langsung ganti baterai ke tempat-tempat yang telah ditentukan kayak yang di tadi yeah. bilang ya. Jadi baterai motor mobil jika sudah rusak tidak bisa didaur ulang, jadi limbah gitu. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Rame banget nih, nanti aku akan bacakan ya.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 Pax dan VIP room kapasitas hingga 36 Pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok @BatamSeafoodPeranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 106,6 Heart FM, your family station.
1: Gak berasa banget,
0: gak berasa ya.
1: Kita udah hampir habis. Jadi kita mau langsung cus aja, kita bacain ya komentar-komentar dari Heartliner semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Kita balik lagi ke Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia.
0: Australia dia, negeriku katanya.
1: Pak Budi bilang nih, buat yang kejar waktu, kalau jalan kaki jaraknya jauh, naik bus tunggu lama. Mm-hmm. Ini tuh di sana tuh banyak banget ada rental sepeda listrik. Gitu. Jadi
0: tadi kata lo di mana? Di sini udah ada ya?
1: Ada di sekitar
0: Serpong ya?
1: Serpong BSD. BSD.
0: Oh, BSD.
1: BSD Gading Serpong. Waktu itu aku sering lihat sepeda listrik disewain.
0: Ini gue bingung.
1: Kenapa?
0: Bedanya Gading, BSD sama Serpong di mana dah?
1: Beda lah, Dik. Ntar gue jelasin ya, jangan di sini, panjang. Oke, ada Yan Fajar juga, ada Kak Halo. Ju Tambunan, sehat katanya, sehat. Terus ada Bapak Rio Tagalung bilang lebih enak kalau transportasi umum dibenahi.
0: Yep.
1: Jadi masyarakat itu lebih hemat, nggak terus hidup konsumtif kayak jadi pasar setiap tahun beli produk baru. Nah loh, jadi nggak usah jauh-jauh, Singapura aja bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Nggak bisa atau nggak mau? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Thank you ya Bapak Ria, terima kasih. Terus ada Bapak Agustinus Kristianto, dia pilih nomor satu yaitu motor bensin. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? Terima kasih buat Bapak Darwin juga, terima kasih ya Pak Darwin sudah bergabung, thank you buat masukannya. Terus ada dari Aulia di Cikupa, mau titip salam buat teman-temanku di Yosan. Oke, di Yosan atau di kosan ini maksudnya ya? Tulisannya sih Yosan gitu, atau mungkin di kosan maksudnya. Terima kasih Aulia.
0: Gue kalau ingat yang kata tadi itu permen karet yang zaman kita kecil.
1: Iya, lu inget aja ya, suruh cari kata-katanya. Cari hurufnya, iya kan?
0: Ketemu sampai usia berapa
1: iya
0: gitu.
1: Sih. Itu penasaran sih sampai sekarang. Tapi siapa tahu nih Heartliner ada yang pernah menangin kuis itu.
0: Tapi kalaupun udah pernah menangin kayak udah dapat semuanya, itu hadiahnya udah enggak ada.
1: Iya enggak
0: sih?
1: Iyalah,
0: itu
1: udah.
0: Cuma berlaku berapa sih tahun ya kalau enggak salah waktu itu ya.
1: Ya tapi lu inget aja ya
0: inget
1: emang
0: lah.
1: Gitu di
0: orang gue seneng banget dulu nyari kayak gituan.
1: Di zaman kita emang ya itu ya. Oke, Heartliner. Kita sampai pada kesimpulan akhir di topik kita pagi hari ini. Motor listrik bukan lagi sekedar kendaraan masa depan ya. Karena pada tahun 2026 penelitian menunjukkan bahwa dari sisi biaya kepemilikan, banyak motor listrik sudah semakin kompetitif.
0: Nah, tapi dari perpindahan dari motor bensin ke listrik ini bukan perihal harga aja nih. Kita perlu melihat jarak, perjalanan, fasilitas pengisian, dan jangan lupa juga untuk kondisi baterainya juga, kebutuhan sehari-hari dan kemampuan finansial. Jadi pertanyaannya bukan motor bensin atau motor listrik yang paling hebat, mana nih yang paling cocok dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari?
1: Oke, kalau jawabannya motor listrik, mungkin sekarang waktunya mulai mempertimbangkan hal itu. Tapi kalau belum, tidak masalah ya. Yang penting keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar ikut tren.
0: Yep.
1: Akhirnya kita harus pamit undur diri dari Morning Espresso. Tapi jangan khawatir, karena sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih bersama Ragil Zidan juga di Kak Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Suh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Fokus adalah keunggulan kompetitif. Ada satu kemampuan bisnis yang semakin langka. Bukan modal besar, bukan teknologi canggih, bukan kantor mewah, tapi fokus. Headliners, di zaman sekarang, semua berebut perhatian. Notifikasi email datang setiap menit. Pesan WA masuk tanpa henti. Informasi mengalir tanpa jeda. Dan di tengah semua kebisingan itu, banyak pebisnis kehilangan arah. Mereka melakukan banyak hal, tapi menyelesaikan sedikit hal. Hari ini mencoba bisnis A, besok tertarik bisnis B, minggu depan pindah ke peluang C. Semuanya terlihat menjanjikan, tapi tidak ada yang berkembang. Karena energi pemilik bisnis terpecah, perhatian terbagi, sehingga hasilnya tidak maksimal. Hampir semua pencapaian besar lahir dari fokus yang panjang. Perusahaan besar tidak menjadi besar karena mengerjakan semuanya. Mereka menjadi besar karena mengerjakan beberapa hal saja dengan sangat baik. Atlet juara tidak berlatih semua cabang olahraga. Mereka fokus berlatih pada satu cabang. Musisi hebat tidak memainkan semua alat musik. Mereka berlatih yang paling disukai. Begitu juga bisnis. Saat fokus meningkat, kualitas keputusan meningkat, produktivitas meningkat, peluang keberhasilan juga ikut meningkat. Masalahnya, fokus terasa membosankan. Karena fokus berarti mengabaikan banyak hal. Betul, karena itu fokus artinya berani berkata tidak. Dan tidak semua pebisnis mampu melakukannya. Tapi justru disitulah keunggulan Anda. Karena saat orang lain sibuk mengejar semuanya, Anda sedang membangun sesuatu yang nyata. Dan ingat headliners, sinar matahari terasa

0: hangat, tapi saat difokuskan pada satu titik, sinar bisa membakar. Begitu juga energi manusia, saat tersebar hasilnya biasa, saat fokus hasilnya luar biasa. Jadi, jangan kerjakan terlalu banyak hal, kerjakan saja yang benar-benar penting, karena fokus bukan sekedar kebiasaan, fokus adalah keunggulan kompetitif. Hotliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
1: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali hadir menemani Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, ditemani bersama dengan saya Ragil Z dan juga Dika Aruan ya. Dan selama satu jam ke depan ada sebuah topik menarik yang akan kita perbincangkan bersama, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819 269 1000. Oke, topik apa yang pagi hari ini akan kita perbincangkan nih, Dika Aruan?
1: Hari ini kita akan membangun hubungan nyata di era digital, tentunya bersama narasumber kita di pagi hari ini ada seorang dokter dan ada juga ada Kak Mia Astari dari KPSI. Kita sapa dulu yuk teman-teman di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Mia dan Pak Dokter.
0: Pagi.
2: Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar?
1: Ya. Terdengar dengan jelas, dokter. Kami yang mungkin bisa memperkenalkan nih, kami untuk dokter kita di pagi hari ini.
3: Terima kasih Kak Dika, Kak Ragil. Udah lama nih gak ketemu kita ya. Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Leonardo Alfonsius Paulus Laleno, MSc, SPKJ, tentang bagaimana membangun hubungan nyata di era digital. Nah, sekarang nih contohnya kayak sekarang nih ya, kita kan kayaknya hubungannya tuh nggak real gitu ya. Yeah. Yang satu ada di Bekasi, satu di mana gitu. Kita ada terhubung melalui sambungan Zoom. Nah, pengen yang ingin kita tanyakan di sini nanti apakah hubungan seperti sekarang ini sehat atau tidak. Terus kita akan ngomongin tentang touching itu sebenarnya penting atau enggak dan lain sebagainya gitu ya dok ya.
2: Betul Maria, betul banget. Wah, topiknya sangat relevan ya dengan kita juga hari ini terhubung secara remote ya.
1: Iya, secara digital nih.
3: Kita panggil dokter Leo aja kali ya dok ya.
2: Baik. Baik.
3: Oke, kita langsung aja Kak Dika.
1: Ya, silakan ya Mia.
3: Ya, oke, baik kalau gitu. Nah, sekarang seperti yang tadi dibilang nih, kalau hari ini kita terhubung secara digital juga ya melalui sambungan Zoom. Nah, kita ngobrolnya virtual gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ngobrol langsung, sebenarnya itu aku lebih suka sih kalau bisa ngobrol langsung ada di studio misalnya gitu ya. Sebenarnya apa ya, apa yang terasa beda gitu, kenapa ya kalau ketemu langsung tuh kayaknya lebih terasa nyambung aja gitu, itu apa yang bisa, apa yang terjadi gitu dok, bisa seperti itu tuh seperti apa?
2: Ya, makasih Mbak Mia ya, ini pertanyaan yang sangat relevan dan rasanya ini salah satu hal yang mungkin sejak COVID ya, kita jadi mulai ngeh gitu tentang distinction antara, perbedaan antara dunia digital dengan dunia ketemu langsung gitu ya. Yang pasti adalah kalau kita ketemu langsung, kita bisa lihat orangnya face to face gitu ya. Kayak teman-teman di studio ya, kan kita bisa lihat nih cara duduknya gitu ya, cara kita lagi pegang handphone atau gimana gitu ya. Sementara nih kalau saya sama Mbak Mia kan nggak tahu nih kita lagi duduk di mana gitu ya, pakai baju apa, celananya pendek kah, celana panjang gitu kan ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya kasat tidak terlihat gitu. Dan hal yang kedua adalah bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia, kita tuh lahir dari orang tua kita kan, first impression kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu adalah kita terkontak dengan ibu kita gitu kan ya, atau ada human touch gitu kan ya, kita dilahirkan dibantu persalinannya mungkin oleh dokter, ada bidan gitu, jadi kita pun juga sejak awal itu sudah terbiasa dengan human to human contact gitu, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa nature kontak itu secara fisik itu tidak akan akan beda gitu rasanya, walaupun dan tidak akan tergantikan dengan komunikasi yang secara digital, yang apalagi kita ngomongnya sama layar gitu kan ya. Jadi itu mungkin esensi yang berbeda nih Mbak.
3: Oke, nah tapi kan seperti yang tadi dokter bilang kan, kita begitu lahir tuh human nature-nya tuh di apa, punya kelekatan dengan orang tua, dengan ibu, berarti kan ada human touch di situ kan, ada buayan gitu, ada sayang-sayang gitu nih. Nah manusia ini sebenarnya kenapa sih butuh banget gitu ngerasa terdekat dengan seseorang atau terhubung dengan manusia lain atau dengan orang lain gitu?
2: Ya, ya, karena kita sebagai manusia itu ketika lahir kita apa ya, kita tidak berdaya gitu kan ya, maksudnya sebagai manusia kan kita ketika bayinya lahir gitu kan dia nangis gitu kan ya. Nangisnya itu karena dia menggambarkan atau mengisyaratkan dia haus atau dia lapar gitu ya. Beda dengan misalnya kalau makhluk hidup yang lain gitu kan ya, ketika lahir langsung bisa tuh dibiasakan untuk dilepas ke alam dan kemudian mencari makanan sendiri. On the contrary, kita sebagai manusia, kita tuh perlu disiapkan gitu kan ya. Dan kita juga sebagai secara psikologis, kita juga merasa dengan kita nih terpisah tiba-tiba dari dari ibu kita di dalam kandungan gitu ya, ada perasaan ketakutan gitu, ada sense of insecurity bahwa aduh aku terpisah dari ibuku dan aku perlu untuk kemudian tersambung lagi dengan ibuku untuk merasa nyaman dan merasa utuh. Gitu. Jadi memang manusia itu selalu butuh sesuatu seseorang gitu, butuh objek untuk berelasi gitu ya. Dan memang seintrovert pun apapun seseorang ya, sesedikit apapun circle-nya, dia pasti butuh orang-orang tertentu yang tadi bisa cukup close contact, yang bisa dia engage, yang bisa dia terhubung dan dia merasa ada, kalau bahasa zaman sekarang tuh chemistry-nya ya, jadi ada kop gitu dengan orang yang dia ajak ngomong.
3: Tapi kan sekarang lebih canggih lagi nih ya kan, kita bisa chat, bisa video call gitu ya, bisa kasih komentar kapan aja gitu. Bahkan media sosial tuh sekarang kayaknya misalnya ada satu idola gitu, jadi ngerasa lebih deket aja gitu ya. Nah ini kok ada, tapi kalau misalnya kita punya nih sesuatu gitu di media sosial atau di mana, tapi kok ada orang yang tetap merasa sendirian ya dok ya, padahal kan di medsosnya tuh banyak gitu orangnya, kalau misalnya sekali nge-like juga banyak gitu, bahkan di Korea itu kan idol-idolnya tuh mereka punya masalah gitu ya, masalah dengan psikis mereka, padahal yang mengidolakan mereka banyak gitu, yang nge-like banyak apa segala macam, tapi selalu pesan terakhirnya itu adalah ngerasa sendirian. Nah ini dok, apa yang terjadi sebenarnya dok?
2: Iya, ini fenomena yang menarik ya, satu hal yang agak kontradiktif ya, ketika saat ini kita bisa terhubung secara digital, mungkin teman kita yang atau keluarga kita yang dari luar daerah atau dari luar negeri, dulu tuh kita mesti berkirim surat lah ya, sekarang sekarang kita kirim pesan pun dia langsung baca gitu, kita bisa video call. Nah tapi jangan dilupakan juga bahwa memang sebagai manusia itu kita kan berkomunikasi itu, kalau kita misalnya nih pakai handphone gitu ya, atau kita pakai media ini misalnya, kan kita melihat layar gitu. Sementara seorang anak, seorang bayi itu ketika dia lahir, dia akan melihat raut mamanya, dia akan melihat, merasakan emosi mamanya, dia akan ketika disusui misalnya, dia akan bisa merasakan kehangatan ibunya gitu ya, suhu tubuh ibunya, dia membaui gitu, bau, oh ini bau mamaku, seperti itu. Jadi itu ada panca indera yang teraktivasi gitu. Nah, sementara ketika dengan media digital saat ini, yang teraktivasi itu kan hanya indera penglihatan gitu kan ya, kita nggak bisa lihat nih Mbak Mia pakai apa parfum yang enak gitu, saya nggak bisa tahu gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal yang memang terbatas. Hal yang kedua adalah dengan adanya koneksi digital seperti saat ini, justru jadi agak keterhubungan itu jadi agak superficial gitu kan ya, karena tadi semua tuh lewat chatting, lewat tulisan gitu ya, kita jadi semua tuh serba apa yang kita baca. Sementara kan manusia itu terlatih untuk melihat informasi itu bukan dari apa yang dia baca aja gitu kan ya, berdasarkan apa yang dia lihat, seperti itu. Sehingga lama-kelamaan seiring dengan komunikasi kita yang jadinya terbatas lewat layar, lama-kelamaan ada suatu fenomena di mana kita tuh tanpa kita sadar kita juga berjarak gitu dengan orang gitu, karena kita ya tadi contoh misalnya saya mau hubungin kakak saya misalnya, saya mungkin bisa telepon gitu kan ya, tapi karena kesibukan jadi saya chat dulu. Tapi lama kelamaan kalau ini tidak dikelola secara aktif gitu ya, atau intentionally, jadinya tuh hubungan saya sama kakak saya misalnya jadi semakin berjarak gitu, karena kita nggak pernah, saya nggak pernah dengar lagi suaranya dia gitu, misalnya dia lagi bilang galau, saya nggak tahu beneran galau atau enggak karena semua dari tulisan. Nah kembali ke tadi contoh yang artis misalnya, Betul bahwa secara keterhubungan banyak orang-orang yang bisa mendukung dia gitu. Tapi tadi yang kita butuhkan adalah suatu objek yang kita bisa constantly terhubung gitu kan ya. Dan terhubung di sini adalah terhubung secara fisik gitu. Kita perlu melihat kehadiran mereka gitu. Ketika misalnya mereka bisa say hi, bisa apa namanya mungkin ngasih bunga sebagai apa fans gitu ya, dan itu yang lebih meaningful sebenarnya gitu dibandingkan kuantitas. Jadi pada akhirnya sebenarnya connectivity atau keterhubungan antara manusia itu bukan soal kuantitinya, tapi kualitas dari keterhubungan itu, apakah itu tadi profound, apakah itu dalam, apakah itu meaningful, dan tadi apakah itu satu hal yang memang merepresentasikan human to human relationship yang tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga tadi bagaimana dia bisa merasakan kehangatan, melihat ekspresi wajah, melihat presence dari orang tersebut, dan itu yang justru membuat kita tuh lebih unik dan lebih, ya kita sebagai manusia yang apa makhluk yang paling mulia gitu ya, kita bisa mengakses dan bisa melihat keterhubungan yang lebih kompleks.
0: Berarti memang pada intinya manusia itu tidak hanya butuh like, komen, dan juga untuk dilihat gitu ya melalui media sosial gitu, tapi harus benar-benar kayak ada sentuhan mungkin, ketemu langsung, bisa ngobrol langsung, intinya seperti itu ya dokter ya.
2: Exactly, betul mbak, betul.
0: Padahal,
2: karena kan tadi itu kan platform.
0: Bahkan kalau kita lihat nih di zaman dulu kita masih kecil, itu kan nggak secanggih ini ya media ya. Harus kirim surat, harus telepon interlokal dan ya kan telepon di wartel gitu ya zaman dulu ya, kirim surat harus nunggu pak pos berhari-hari gitu. Kalau orang zaman dulu melihat teknologi zaman sekarang itu pasti udah kayak wow, bisa teleponan, bisa lihat muka, bertemu gitu meskipun lewat dunia maya gitu, udah happy banget gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sebuah kemajuan atau bagaimana dokter sebenarnya?
2: Ya menarik banget pertanyaannya mbak ya, itu pertanyaan yang sangat intriguing ya, bahwa betul sebenarnya kan teknologi itu suatu hal yang mempermudah sebenarnya, tapi tadi kalau dulu kan kita bersurat ya, kita mungkin perlu menunggu seminggu atau beberapa hari atau bahkan beberapa bulan gitu ya. Nah tapi di saat yang sama tuh sebenarnya kita dilatih juga untuk menoleransi gitu ya, frustrasi kita gitu. Jadi karena kan kebayang ya dulu sebulan tuh atau seminggu kan lumayan panjang gitu kan ya. Jadi lambat laun kita dibiasakan untuk bertahan dulu nih, bersabar untuk sampai kurun waktu tertentu yang bahkan kadang kita juga nggak tahu gitu. Nah sekarang itu tuh semua tuh langsung disupply gitu. Jadi ya chatting langsung langsung dibalas sekarang gitu ya. Apa-apa tuh langsung disupply sehingga akhirnya terkadang keterhubungan kita sebagai manusia itu jadinya tuh kan itu proses ya. Maksudnya saya bisa kenal Mbak Mia, saya bisa kenal teman-teman Heartline juga. Itu kan walaupun nih saya lihat sekarang nih, oh ini Mbak Mia, ini teman-teman dari Heartline. Itu kan nggak satu detik aja gitu. Bahkan sampai menit yang kesekian ini, saya masih mengenal nih teman-teman Heartline. Saya mungkin si Mbak Fafal, Mbak Mas Agil, atau Mbak siapa gitu kan ya. Itu butuh proses gitu. Tapi itu juga merepresentasikan bagaimana otak kita tuh mencerna sebenarnya. Memahami bahwa, oh lingkungan tuh seperti ini ya, gitu. Nah, kebayang kalau dengan adanya sumber informasi yang sangat cepat, itu tuh jadi shortcut. Jadi semua tuh jadi diakselerasi gitu kan ya. Tapi pertanyaannya, apakah proses akselerasi informasi ini berbanding lurus dengan kapasitas otak kita untuk mencerna informasi itu dan juga untuk memproses emosi yang ditimbulkan dari informasi itu. Nah itu pertanyaannya gitu kan ya. Karena justru ketika sekarang ini misalnya langsung saya tiba-tiba nih saya kirim teks ke Mbak Mia, saya kirim emoticon sedih gitu. Dan tiba-tiba saya nggak balas satu jam gitu kan ya. Mbak Mia bisa aja udah overthinking, dokter Leo kenapa nih ya, apa dia lagi sedih, apalagi gimana gitu kan ya. Jadi ada satu proses yang apa yang hilang di situ. Sementara kalau kita misalnya berkomunikasi langsung kan, misalnya tiba-tiba saya murung nih, terus Mbak Mia bilang, kenapa dok gitu, kayaknya belum sarapan ya gitu. Kan kita masih bisa ada tektokannya. Sementara kalau kita chatting itu, ya tadi ada fase yang hilang, dan itu menimbulkan mungkin kecemasan juga Mbak Mia juga jadi overthinking, dan aduh kenapa ya dokter Leo gitu ya. Dan itu yang akhirnya menjadi apa ya, tektokan yang yang akhirnya justru membuat kita tuh otak kita makin anxious, kita nggak mendapatkan respon yang segera, dan akhirnya jadi bounce back ke kita gitu. Jadi apa, jadi bumerang ke kita.
1: Oke. Jadi artinya juga nih komunikasi digital juga bisa membuat apa hubungan kita nggak berkualitas juga gitu ya dok ya, secara nggak langsung gitu.
2: Ya, sejatinya sebenarnya kalau dipakai dengan tepat itu membantu sebenarnya ya, apalagi ketika hubungan itu yang tadi ya misalnya dipisahkan jarak dan waktu. Tapi tadi memang sejatinya karena tadi nature kita tuh manusia itu kita tidak akan terlepas dari keterhubungan secara langsung gitu ya. Jadi ya sebaiknya tidak menggantikan gitu. Karena waktu pandemi COVID kemarin kan memang kita juga ketika memberikan bantuan kepada pasien itu memang karena keterbatasan tadi jarak dan memang ada protokol gitu ya. Ada memang kita harus pisahkan gitu ya pasien-pasien yang memang mau nggak mau kita perlu bantu secara digital, virtual gitu. Itu pun pasien juga kadang komplain, dok saya nggak mau, saya lebih prefer mending saya nunggu bulan depan atau minggu depan karena saya lebih nyaman kalau ketemu langsung gitu. Jadi akhirnya memang ya tadi memang akhirnya identitas dan hakikat diri kita sebagai manusia yang sangat sosial itu tidak akan bohong juga gitu. Dan ya tadi ya platform sosial ini atau digital ini sebagai suatu hal yang mendukung tapi bukan menjadi esensi gitu sebagai media keterhubungan kita.
0: Oke. Dokter, ini ada sebuah fenomena yang cukup menarik nih. Rame tapi sepi. Jadi 500 grup WA, kita punya 500 grup WA ya, tapi nggak ada satu orang pun untuk bisa dihubungi di jam 2 pagi. Nah ini masalah teknologinya atau cara kitanya dalam memakai teknologi ini? Gimana nih dokter?
2: Iya, itu menarik ya. 500 grup WA tapi nggak ada yang bisa dihubungi gitu ya. Tapi tadi ketika kita melihat dari tatanan masyarakat Indonesia gitu ya, secara atau mungkin secara universal gitu ya, bagaimana kemudian suatu komunikasi itu berlangsung, itu kan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tapi di situ ada suatu tata cara sebenarnya. Jadi maksudnya mungkin kalau dulu nih misalnya untuk menyampaikan dari hamba menyampaikan pesan kepada raja harus melalui siapa dulu gitu, atau misalnya dari kerajaan ke kerajaan menyampaikan informasi harus pakai perantara atau pakai burung merpati misalnya. Artinya bahwa dalam menyampaikan informasi itu ada satu rule sebenarnya gitu ya yang perlu kita elaborasi gitu. Nah kembali ke tadi, saya memang tidak tahu persis ya sebenarnya konteksnya pada saat itu jam 2 pagi apakah memang ada kondisi yang urgent atau misalnya ada topik atau hal yang disepakati bersama gitu. Tapi ketika misalnya tidak ada respon dari lawan bicara, itu bisa jadi tadi memang komunikasinya tidak terbentuk, atau mungkin tadi ada kesepakatan secara digital terkait media komunikasinya atau cara berkomunikasi atau time communication-nya misalnya, atau tadi memang ada hal-hal yang ya tadi mungkin ketika kita membahas topik-topik tertentu, barangkali mungkin lebih nyaman ketika kita ketemu langsung misalnya. Gitu. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena seperti itu tuh memang kembali lagi dinamika di dalam grup itu seperti apa gitu. Dan betul Mbak, kesannya kok banyak tapi sepi gitu ya, karena ini yang mungkin juga mengingatkan kepada saya pribadi juga ya, bahwa ketika kita terhubung secara sosial itu bukan berarti bahwa itu adalah the real society. Maksudnya betul itu adalah satu platform yang kita bisa terhubung dengan orang di mana dan siapa gitu ya. Tapi sebenarnya yang benar-benar society yang ada adalah di mana saya berada saat ini, kini dan di sini gitu secara fisik gitu ya. Dan itu yang sebenarnya justru kita perlu gaungkan gitu, bahwa bukan berarti ada semua digitalisasi dan akhirnya justru kita lupa nih misalnya ada orang tua kita, ada pasangan kita, ada anak kita yang justru sebenarnya mereka yang bisa kita lebih reach out gitu daripada media sosial atau misalnya kolom chat atau WhatsApp group.
3: Oke. Dok, kalau misalnya teknologi ini nih kan, kalau dilihat dari sisi psikiatri ini, penggunaan teknologi media sosial ini sebenarnya cuma alat saja atau sebenarnya bisa menunjukkan gimana kondisi dan kebutuhan seseorang nih dok?
2: Saat ini dengan perkembangan teknologi memang sudah lebih maju ya Mbak ya. Jadi Selain tadi menjadi media untuk kita memberikan edukasi atau juga proses terapi gitu ya, memberikan pengobatan secara jarak jauh. Tapi dengan berkat kemajuan teknologi ini, kita juga sekarang mulai ada yang bisa untuk mendeteksi nih, misalnya emosinya gitu ya, atau juga misalnya apakah ada tren-tren penurunan fungsi berpikir misalnya, atau apa namanya, kita juga pakai facial recognition seperti itu. Tapi tadi tetap secanggih-canggihnya penggunaan teknologi itu pasti ada bug-nya misalnya kan ya, dan ada juga yang menarik Mbak, saat ini yang baru saya lagi pelajari, ternyata ada ethical aspect juga gitu dalam penggunaan teknologi ini untuk mendeteksi misalnya penurunan fungsi kognitif. Tapi kita mungkin lupa menginklusikan orang-orang dengan karakteristik wajah tertentu. Sehingga misalnya jadinya mesinnya itu atau alatnya itu overdiagnosis. Jadi semua yang dengan karakteristik wajah tertentu tuh semua, oh itu di screening dengan positif gitu. Padahal sebenarnya kita perlu untuk menginklusikan gitu ya, bahwa misalnya orang dengan tekstur kulit seperti ini atau dengan ras seperti ini, itu bagian variasi yang normal gitu. Nah jadi itu sih Mbak, masih dua sisi gitu. Tapi betul, itu menjadi satu metode yang cukup promising di masa depan.
3: Dan sekarang pun kalau sakitnya nggak parah-parah banget, bisa lewat itu ya, bisa lewat online juga kan. Sekarang kan ada
2: konsultasi
3: segala macam ya. Nggak lama kemudian obat langsung datang, langsung di depan rumah gitu. Itu saking canggihnya teknologi digital ya. Tapi dok, kalau misalnya kita lihat digitalisasi nih, kayaknya semuanya terhubung sama dunia digital gitu ya. Nah, ada nggak sih hal yang tidak sehat dari dunia digital ini? Terutama dari sisi psikiatri ya, psikologis.
2: Iya. Kalau yang mungkin yang kita bisa lihat yang mungkin kurang adaptif misalnya ya. Jadi ketika kita menjadikan teknologi itu sebagai apa ya, sumber informasi tunggal gitu, atau kita menjadikan teknologi itu sebagai pegangan kita gitu. Artinya betul, semua tuh sekarang dalam genggaman gitu kan ya. Jadi semuanya tuh mudah untuk dicapai, mudah untuk di lakukan seperti itu. Tapi itu tidak kemudian membuat kita akhirnya jadinya merasa, oh cukup nih dengan teknologi kita bisa merasakan ada manfaat, ada dokter yang hadir gitu. Nah tapi kita lupa bahwa sebenarnya message dari adanya psikoterapi atau misalnya telekonsultasi adalah keterhubungan itu sendiri gitu. Sama seperti ketika kita memberikan edukasi bahwa oh kita perlu mencari bantuan, atau oh mungkin orang-orang dengan kondisi seperti ini kayaknya dia dengan trait tertentu, dan kita berbondong-bondong kemudian menggunakan diagnosis itu untuk melabel orang atau melabel diri sendiri. Padahal sebenarnya pesannya bukan itu. Pesannya adalah ketika misalnya ada seseorang yang perlu bantuan, ayo kita dorong mereka untuk mencari mendapatkan bantuan tenaga profesional gitu. Bukan kemudian kita menggunakan term itu untuk kita label orang lain atau dilabel diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor yang memang ya tadi ada kemungkinan seperti itu. Apalagi sekarang semua tuh sebuah serba digitalisasi. Hal yang kedua yang mungkin saya cukup concern adalah justru ketika digitalisasi ini terlalu fokus untuk populasi yang aktif. Artinya kadang kita lupa nih misalnya pada populasi yang orang tua misalnya, atau orang-orang dengan keterbatasan fisik gitu. Kita mendesain teknologi yang seakan-akan tuh semua, kita berpikir bahwa semua orang tuh bisa misalnya finger scan misalnya, fingerprint misalnya, atau bisa membaca tulisan yang kecil. Kita lupa ada orang-orang yang dengan keterbatasan penginderaan misalnya, atau orang-orang dengan anggota gerak tubuh, anggota badannya yang tidak lengkap seperti itu. Dan kita lupa untuk menginklusikan itu. Sehingga akhirnya benefit dari teknologi itu hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja gitu. Dan tidak inklusif seperti itu. Nah jadi itu sih Mbak, beberapa hal yang menjadi concern saya.
3: Oke, jadi ternyata ada sisi buruknya juga ya dok ya. Nah Oke, kita berbicara dulu tentang kayaknya dunia digital ini kan nggak semuanya, menurut saya nih ya dok ya, nggak semuanya cocok gitu loh kak. Apakah karena untuk yang dewasa masih bisa memilah-milah gitu, mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik gitu, mana yang oke, gitu. Sementara untuk anak yang usianya lebih di bawah misalnya, anak-anak usia remaja atau di bawahnya lagi bahkan gitu ya, apakah mereka juga cocok dengan teknologi ini? karena secara digital sih mereka sebenarnya lebih lebih lebih apa ya, lebih cepat gitu loh daripada kita gitu. Apa ada apa hal baru gitu, mereka cepat kayaknya gitu. Tapi apakah itu baik buat mereka gitu, Dok? Ini bingung kadang-kadang kan, mereka harus tetap ngikutin, tapi kalau ngikutin terus juga gimana gitu kan, kitanya juga jadi agak wah, bingung gitu.
2: Iya, betul Mbak. Ini pertanyaan sangat dilematis ya, terutama juga ketika misalnya orang tua ya yang punya anak yang mungkin masih di usia 5 tahun atau mungkin usia SD gitu ya, terkadang menjadi concern terbesar. Di satu sisi kita juga ingin melindungi ya sebenarnya, kalau bisa sebisa mungkin mereka tidak terpapar ya, dan ya tadi at least kalaupun terpapar itu ada filternya lah ya, jadi informasi yang diterima tuh informasi yang bisa disadur seperti itu. Tapi di satu sisi kemudian tidak melek internet juga atau teknologi gitu kan ya, saat mungkin teman-temannya juga terpapar, mungkin semua informasi bisa diakses, sementara anak kita malah tidak gitu ya, tidak mendapatkan dan justru malah membuat dia terisolasi secara sosial gitu. Jadi di sinilah kemudian kita perlu untuk menerapkan penggunaan internet yang sehat seperti itu. Nah, memang beberapa guru saya mengajarkan ya, memang dengan dunia digital seperti ini memang tidak bisa tidak anak kita terpapar gitu dengan internet gitu kan ya, karena semua mungkin media pembelajaran juga media komunikasi, media hiburan gitu, semua ada dalam genggaman seperti itu. Sehingga mungkin yang bisa kita lakukan adalah tadi kita batasi gitu ya, mungkin 30 menit sehari maksimal gitu ya, sehingga anak kita tidak kemudian terpapar dengan informasi yang tidak baik. Hal yang kedua mungkin adalah pada akhirnya kita perlu menjadi role model gitu ya. Jadi bahwa sebagai orang tua, betul kita bisa terhubung dengan media ini, atau misalnya kita bisa saling berkomunikasi jarak jauh gitu, tapi tidak bisa menggantikan perkumpulan keluarga atau makan bareng atau mungkin ketemu seminggu sekali seperti itu. Sehingga mudah-mudahan itu bisa mentralisir ya, jadi menjembatani bahwa ada nih dunia teknologi, tapi kita hidup berdampingan gitu. Karena nggak mungkin juga kita sama sekali membatasi dari teknologi gitu kan ya. Tapi kita juga establish bahwa teknologi ini adalah satu hal, ini kan suatu hasil berpikir manusia gitu. Jadi kita tidak boleh dikuasai oleh hasil berpikir manusia gitu. Kita sebagai manusia yang punya eksistensi diri, ya kita yang justru bisa mengelola dan mengukuhkan eksistensi kita gitu, dengan tadi terhubung satu sama lain secara apa adanya. Seperti itu, Mbak.
1: Pernah menangani kasus yang seperti ini nggak, Dok? Mungkin ada seseorang gitu kan yang dia menarik diri dari lingkungan masyarakatnya dan lebih memilih untuk komunikasi secara digital, Dok. Mungkin karena udah nyaman kali ya. Pernah menangani kasus seperti ini nggak, Dok?
2: Kalau spesifik mungkin nggak secara langsung ya, Mas. Tapi saya pernah membaca nih di suatu studi gitu ya. Tapi ini pada orang-orang dengan kecanduan game. Jadi mereka tuh main game terus ya. Nah, jadi itu kan kecanduan game itu kan memang of course itu suatu masalah tersendiri ya. Karena kan dia menghabiskan waktu seharian gitu ya di depan layar gitu. Tapi ada satu fenomena yang terjadi. Jadi ada fenomena ikutan tuh, Mas. Jadi karena si orang ini kan maksudnya dia menghabiskan waktu sehari-hari itu dengan di depan layar ya. Jadi tanpa dia sadar, pelan-pelan dia tuh jadi seperti terpisah dari lingkungannya. Karena setiap hari tuh dia natapin layar, terus gitu kan ya, liatin layar, terus pantengin aja. Jadi walaupun misalnya dia ini ada di lingkungan kampus misalnya, pelan-pelan tuh teman-teman tuh seperti nggak ada lagi gitu. Dan adanya dia gitu kan ya, dengan si layar ini. Nah, kembali lagi tuh Mas, teori dari guru-guru saya selalu mengingatkan bahwa kita tuh sebagai manusia tuh kita butuh objek untuk berelasi gitu. Nah, natur kita atau kecenderungan kita sebagai manusia berelasi dengan objek ini bisa macam-macam gitu. Initially atau awalnya memang kita berrelasi dengan objek dalam bentuk manusia gitu kan ya, entah mungkin suami, istri, pacar ya, orang tua, anak, kakak, adik gitu ya. Nah, tapi dengan adanya digitalisasi ini, lama-kelamaan tuh objek itu ada transisi gitu ke sebuah benda. Dalam hal ini adalah teknologi gitu ya. Nah, itu yang menjelaskan tuh Mas, kenapa kemudian pada orang-orang tertentu mungkin mereka lebih nyaman gitu untuk berkomunikasi secara digital gitu. Nah, ini menarik juga karena memang berkomunikasi digital ini ada beberapa studi yang menggambarkan justru karena kan ini agak-agak apa namanya anti antitesis ya dengan tadi yang saya bilang di awal ya, bahwa berkomunikasi itu kan butuh kehangatan, butuh ekspresi dan sebagainya. Tapi pada beberapa orang ekspresi, nada, cara bicara orang lain itu justru cukup menekan buat mereka. Nah, dengan adanya komunikasi secara chatting ini, nah ini membuat mereka merasa lebih nyaman, netral, karena kan nggak bisa dengar orang yang ngomong gitu kan ya, gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya mereka kemudian jadi lebih prefer gitu untuk berkomunikasi secara digital gitu. Ditambah tadi mereka jadinya lama-lama merasa lebih nyaman gitu dengan digitalisasi ini karena udah netral kesannya dan akhirnya dia menjadi objek yang konstan yang nyaman buat orang tersebut.
3: Tapi sehat nggak sih dok kayak gitu dok?
2: Sehat. Pada akhirnya kan kembali kita sebagai manusia itu kita diciptakan untuk terhubung. Tadi kita lahir dari ibu. Dan kita juga pertama kali kita nangis dan kita butuh orang gitu kan ya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan nature kita terhubung dengan manusia gitu. Apapun karakteristik kita ya, mau kita sangat pendiam, kita introvert, pasti kita butuh ada satu orang at least untuk terhubung.
0: Baik. Dokter, kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bergabung pagi hari ini ya, mengirimkan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0819269000. Dokter dan Kak Mia, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan topik kita pagi hari ini adalah tentang membangun hubungan nyata di era digital. Baik, dokter dan Kak Mia, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan. Datang dari Wulan kali ini. Dok, wajar gak sih kalau kita itu stop bermedia sosial dengan alasan toksik? Silakan dokter.
1: Wow, pertanyaannya Mbak atau Ibu Ula ini luar biasa ya, terkait langsung dengan media sosial. Wow, ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan orang ya, terkait dengan boleh gak sih kita membatasi gitu ya. Nah, jadi ya tadi, media sosial itu kan sebenarnya salah satu media yang dihadirkan. Kita bisa tahu nih kabar teman-teman kita ya, yang di luar atau yang jauh dari jangkauan kita sebenarnya. Akan tetapi, utilisasi atau penggunaan media sosial ini tuh ada pergeseran gitu ya. Dari awalnya kita pengen tahu kabar teman kita, sampai ini menjadi suatu update real-time kehidupan kita gitu ya. Yang awalnya mungkin dulu-dulu banget ya, di awal tahun 2000-an mungkin media sosial tuh lebih ke postingan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Sekarang tuh kita bisa membuat postingan yang saat ini, kini, dan di sini gitu kan ya. Nah, di situ kemudian ada pergeseran makna dan ada pergeseran makna dari keterhubungan tersebut. Nah, mungkin tadi yang disebut dengan toxic itu adalah ketika, ya tadi mungkin tergantung dari pengalaman setiap individu ya, dari penggunaan media sosial itu ya, entah mungkin dari respon orang atau netizen terhadap terhadap individu tersebut, atau bisa juga memang karena informasi-informasi yang dihadirkan di media sosial memang juga sudah kurang baik, seperti itu ya. Tapi memang tadi, kembali ke falsafah dari media sosial itu, tujuannya adalah untuk menghubungkan kita dengan orang lain gitu. Tapi ketika kemudian media sosial ini menjadi suatu media untuk akhirnya kita jadi stalking kehidupan orang lain, atau kita jadi misalnya membandingkan diri kita dengan orang lain, nah itu udah bergeser gitu maknanya. Sehingga memang terkadang ada beberapa pilihan yang tadi mau nggak mau kita melakukan, kayak mungkin kalau di pekerjaan ada namanya sabbatical leave ya. Jadi mungkin kita ngambil waktu untuk kita nggak bekerja, kita memang recharge lagi, and then kemudian kita kembali kerja lagi gitu. Nah, mungkin juga pada penggunaan media sosial, ada saat-saat tertentu memang kita perlu untuk recharge lagi gitu. Karena tadi, sebenarnya esensi dari keterhubungan itu kan adalah person to person gitu kan ya. Kalau tadi kita bisa melihat, kok kayaknya aku jadinya terhubung dengan orang tuh dengan semua tuh dari jarak jauh atau dengan media sosial, sementara yang di sekitar saya tuh jadinya saya detach gitu ya, saya jadinya gak terhubung, barangkali itu pertanda untuk kita bisa tadi reconstruct lagi nih, kita bisa rekalibrasi lagi, kita guru-guru saya rekalibrasi lagi keterhubungan kita sehingga kita tuh tidak kehilangan makna. Hal yang kedua juga memang ada beberapa tren ya, yang kita sebut sebagai cyberkondria nih. Jadi ada beberapa kondisi di mana seseorang karena tadi terlalu banyak mengakses digital gitu ya, platform digital untuk sumber informasi gitu ya, sehingga itu memicu kecemasan gitu ya terhadap kondisi kesehatannya sendiri gitu, baik secara fisik maupun mental seperti itu. Sehingga kemudian itu juga membuat mereka jadinya quality of life-nya terganggu gitu, karena mereka jadi kepikiran, jadi mereka nggak nyaman, seperti itu. Dan memang pada beberapa kondisi, mau nggak mau kita perlu untuk menyarankan, mau nggak mau dibatasi gitu penggunaan media sosial, karena ini bukan soal lagi kebutuhan untuk terhubung, tapi ini soal quality of life dari orang tersebut. Ketika misalnya dia jadinya nggak merasa percaya diri gitu, karena dia merasa tidak selevel dengan orang lain, atau tadi ketika

0: sosial ini udah mulai nggak sehat dan justru membuat kita jauh dari hubungan nyata gitu, dan bagaimana nih penanganannya dok, kalau boleh tahu?
1: Kalau kami biasanya cut off-nya atau patokannya adalah ke keberfungsian seseorang, gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya ketika seseorang itu komunikasinya semua lewat internet atau jarak jauh dan kemudian dia jadi nggak bisa kerja, atau misalnya pekerja itu mengharuskan dia untuk terhubung dengan orang lain, tapi kemudian jadinya dibatasi atau membatasi, produktivitasnya juga ikut terpengaruhi ya, karena dia nggak mau untuk meeting dengan orang secara langsung. Disitulah kemudian kita bisa melihat barangkali mungkin kita perlu menyarankan atau kita memberikan bantuan lebih lanjut untuk orang-orang yang dengan kebutuhan seperti ini. Hal lainnya adalah kita juga perlu melihat indikator yang paling sederhana adalah kita bisa lihat screen time kita nih sebenarnya setiap hari gitu kan ya. Kita bisa lihat misalnya kita seberapa sering sih menghabiskan waktu untuk misalnya akses media sosial, seperti itu. Hal yang ketiga adalah kita bisa melihat habit kita. Misalnya, ketika tiap malam kita sebelum tidur justru kita scrolling, atau ketika kita bangun pagi, kita bukannya mungkin mandi dan cuci muka dan sebagainya, kita langsung scrolling, di situ mungkin bukan ini bukan soal lifestyle lagi, tapi ada perubahan dari dopamin searching kita, dopamin seeking kita yang agak berbeda. Jadinya kita bukan lagi mencari satu hal yang relaxing, tapi kita jadinya menggunakan media sosial seperti itu. Dan ya tadi memang media sosial ini kan sebenarnya ditujukan untuk tadi kita tuh sebisa mungkin pay attention gitu kan ya, karena itu nature dari media sosial seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita menghabiskan 1 jam, 2 jam hanya untuk scrolling seperti itu. Nah itu yang kemudian jadinya perlu kita garis bawahi untuk bisa lebih sehat gitu. Dan ya tadi bukan nggak boleh gitu, boleh gitu menggunakan media sosial ini, tapi itu tidak kemudian menggantikan dan mentransisikan diri kita tuh menjadi orang yang sebenarnya ada, tapi kita tuh jadinya pelan-pelan tuh jadi invisible gitu, karena digital ini.
0: Jadi memang enak. Memang harus dibatasi sekali ya dok ya, apalagi untuk anak-anak usia dini gitu ya. Terakhir nih dok, kalau misalnya kita memang pengen tetap dekat dengan orang-orang yang kita sayangi di tengah kehidupan yang semakin digital ini, apa-apa digital, semuanya dibantu sama digital gitu, hal sederhana apa nih yang bisa kita lakukan dari sekarang?
1: Yang pasti kita menjadwalkan atau kita memastikan bahwa sebisa mungkin kita bisa reach out orang itu gitu, in person gitu ya. Jadi jadikan media digital ini sebagai tool, sebagai alat untuk kita terhubung gitu. Tapi bukan berarti ini membuat kita terhubung dengan mereka gitu ya Pak. Karena pada akhirnya kan kita perlu langsung berhadapan dengan orang gitu kan ya. Hal yang kedua adalah kita juga perlu merekonstruksi cara berpikir kita tentang digital ini gitu. Bahwa sekarang kita semua dimudahkan dengan digital, dan kita juga saat ini menggunakan media digital untuk tadi memudahkan kita saling terkoordinasi. Tapi bukan berarti semua tuh dikuasai oleh digital juga gitu kan ya. Hal-hal yang mungkin sederhana misalnya nih, yang saya juga sedang coba galakan gitu ya untuk diri sendiri. Misalnya nih kalau lagi naik misalnya kendaraan umum misalnya, atau naik MRT misalnya, kan itu kan kita lumayan ya misalnya perjalanannya 20 menit gitu kan ya. Dan secara naluri ya nih anak digital, kita udah tangannya udah gatel gitu kayaknya pengen ngeluarin handphone, scrolling sesuatu gitu kan ya. Entah media sosial, kayak entah marketplace gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa ganti dengan misalnya kita beli buku misalnya, buku yang fisik gitu ya. Jadi kita mengembalikan lagi nih hal-hal yang mungkin udah uzur gitu ya, udah lewat gitu kan ya, dan kita coba hadirkan lagi gitu. Barangkali itu bisa membiasakan otak kita tuh untuk semua tuh nggak semua harus dari digital gitu. Jadi kita bisa melihat satu hal yang bentuknya fisik seperti itu, sehingga otak kita bisa dilatih gitu. Karena kan otak kita tuh sangat sangat malleable ya, sangat bisa dibentuk dan dilatih gitu kan ya. Nah, kita bisa mengizinkan otak kita juga dilatih dengan hal-hal seperti itu. Misalnya kita membaca gitu, tadi mungkin bisa bacaan-bacaan yang mungkin sifatnya yang tadi, yang bentuknya hard copy seperti itu. Terus kemudian tadi bertemu, sebisa mungkin kita gabung apa kita bagi gitu.

0: ya bertemu virtual boleh atau huddle-nya virtual, tapi kemudian nanti ada juga yang in person gitu. Jadi pada akhirnya semua itu dimulai dari kita dulu nih, Mbak. Jadi kita mau nggak memulai untuk back to basic lagi gitu. Ketika kita ada free time, apakah kita mau nggak daripada kita scrolling, kita instead misalnya jalan keluar, atau kita reach out teman kita gitu kan ya, daripada kita scrolling lihat kehidupan orang lain, mungkin kita bisa tanya langsung teman kita di sebelah kita gitu, yang kerja sama kita, apakah dia okay, gitu kan ya. Atau kita mungkin bisa care gitu, barangkali apalagi di kondisi global saat ini ya, mungkin banyak yang saat ini lagi struggling gitu secara finansial gitu kan ya. Nah mungkin kita boleh tanya gitu, atau kita bisa bantu gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada peluang kok untuk kita tuh membuka hati kita untuk bisa terhubung secara manusia gitu. Tapi tadi memang digital ini sangat-sangat memanjakan kita gitu. Tapi ya tadi kita perlu bijak menggunakannya.
1: Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan
0: sama-sama
1: insight untuk kita semuanya. Kak Dika, Kak Ragil, sebelum menutup nih, saya mau kasih informasi dulu nih untuk KPSI, kan kegiatannya biasanya juga melalui digital ya. Kita cuma tahu nih kegiatan-kegiatan KPSI dari Facebook gitu ya, dari Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Tapi kita juga ingat, kita juga ada pertemuan secara fisik. Kita punya peer support di mana semuanya anggota KPSI itu misalnya yang memerlukan kita ya peer support itu bisa datang ke sekretariat kita yang ada di Jalan Buluh nomor 84 RT 07 RW 16 Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Tapi kalau mau daftar peer support ini nggak semuanya bisa ya, harus telepon dulu jadinya. Boleh di 021-220-43440 atau lewat WhatsApp dulu nih boleh ya di 0857-7388-3889. Nah buat yang pengen tahu sebenarnya kegiatannya KPSI apa aja sih gitu ya, sahabat peduli Jawa dan Hardliner boleh join dan subscribe media sosialnya KPSI di Facebook Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau Instagram, TikTok dan YouTube-nya @peduliskizofrenia. Nah, di situ semuanya ada nanti kalau misalnya mau ketemu langsung ya supaya bisa keep in touch gitu ya.
0: Mami, saya boleh sombong enggak? Boleh sombong boleh enggak Nes?
1: Boleh dong, silakan Dok, boleh.
0: Eh, baru Sabtu kemarin lo main ke KPSI di Condet.
1: Oh iya. Oh,
0: Dok. Nah, tadi kita butuh terhubung tuh, Mbak. Jadi ya, kan? Ya tadi mampir ya, kita bisa lihat gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan untuk kita bisa terhubung secara langsung.
1: Terhubung secara langsung gitu. Kak Dika, Kak Ragil, terima kasih banyak buat supportnya.
0: Terima kasih Kak Dika, Kak Ragil.
2: Thank you untuk dokter dan Kak Mia, untuk dokter juga pemaparannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk semua pendengar kita juga dimanapun berada.
3: Akhir kata saya Ragil Z.
2: Dan Dika Haruan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: apakah sebabnya kita ingin bebas dan terpisah dari Allah? Alasan yang sering kita berikan tanpa sadar adalah, kalau saya terpisah dari Allah, saya tidak usah menurut kehendak Allah lagi. Akan tetapi, jika kita tidak memperhatikan kehendak Allah serta hukum-hukum-Nya dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan tidak akan memperhatikan kita pada masa-masa kesukaran. Anak yang terhilang itu sangat menderita sementara ia terpisah dari bapanya dan selama masa kelaparan. Ia tidak menerima pertolongan sedikit pun, dan kita pun tidak akan menerima pertolongan Tuhan jika kita tidak kembali dan bersedia melaksanakan kehendak dan hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pahlawan bisa lebih besar dari kehidupannya itu sendiri. Untuk mengubah seorang penjahat menjadi pahlawan, tidak diperlukan perusahaan public relation atau seorang fotografer yang baik. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang seperti ini. Mereka adalah cucu Abraham, kembar. Salah satunya bernama Yakub yang berarti penangkap tumit, penipu, penggasal. Setidaknya ia disebutkan sebanyak 9 kali di dalam kitab Mazmur. Dan ketika penulis menyebut namanya, mereka menggunakan istilah Allah Yakub. Mengapa ini penting? Marilah kita perhatikan. Tidak satu pun di Alkitab disebutkan Allah Daniel atau Allah Musa yang menggulung Laut Merah atau Allah Elia yang membawanya naik ke surga dengan kereta berapi. Sesuatu yang hanya bisa dibuat dengan animasi komputer selain kejadian supranatural. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah, namun Yakub disebut 22 kali dalam Alkitab. Sebenarnya siapakah Yakub? Setelah menikah dengan Ribka, Ishak, anak Abraham, sangat menginginkan anak, tetapi tidak ada yang terjadi. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, hamillah Ribka. Ada 2 denyut nadi di dalam rahim Ribka, artinya ada 2 bayi di dalam rahimnya. Kemudian lahirlah bayi pertama. Tidak diragukan lagi, ia menangis dengan keras. Sebelum sempat sang bayi disusui, lahirlah bayi kedua dan memegang tumit saudaranya. Bayi pertama diberi nama Esau karena kulitnya kemerahan, sedangkan yang kedua bernama Yakub yang artinya penangkap tumit, seperti layaknya seseorang yang menjulurkan kakinya untuk menjegal perjalanan orang lain. Apakah nama itu semacam nubuat baginya? Jika Anda ingat perjanjian lama, Esau menjadi seorang pemburu yang terampil. Tidak heran ia menjadi favorit ayahnya. Ia pandai memasak daging hewan liar dan rusa yang lezat. Tetapi suatu hari, Esau pulang kelelahan dan sangat lapar. Karena kebodohannya, ia menukar hak kesulungannya sebagai anak pertama untuk mendapatkan semangkuk sup. Saat yang sangat dinantikan oleh Yakub ketika ayahnya sudah tua dan siap untuk mewariskan. Tetapi untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih besar, Yakub harus membohongi ayahnya dan menipunya. Ia benar-benar berpikir bahwa dirinya lah kakak Esau. Suatu hari Tuhan pasti membalasnya. Yakub melarikan diri. Selama 14 tahun, ia hidup di Mesopotamia, jauh dari rumahnya. Namun pada akhirnya, ia berdamai dengan kakaknya dan dengan Tuhan juga. Jika Anda berpikir tentang Allah Yakub, Anda sedang berbicara tentang seseorang yang tidak pantas disebut sebagai teladan atau menjadi tolak ukur. Seseorang yang tidak akan Anda jadikan teladan bagi anak Anda untuk diikuti. Saat Yakub benar-benar putus asa, ia berpaling kepada Allah dan Allah mengubah hidupnya. Saya senang bahwa Allah memilih untuk dijadikan Allah Yakub. Hal ini memberikan saya harapan. Tentu jika Allah dapat mengubah hidup Yakub, ia dapat mengubah hidup Anda dan saya juga. Ini adalah bukti sentuhan nyata dari Yang Maha Kuasa, yaitu mengubah hidup Yakub. Ketika Allah mengubah hatinya, ia memberikan nama baru, Israel, nama yang dipakai oleh bangsa itu hingga kini. Allah Yakub bagaikan sebuah jendela harapan, jaminan bahwa masa lalu Anda tidaklah penting jika Anda menangis dan berseru kepada Tuhan dalam keputusasaan. Tuhan pasti akan menyentuh hidup Anda. Hal ini masih terjadi sampai saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa

Mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun, saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau mengalahkan rasa rendah diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pada suatu hari, saya mengalami sakit kepala yang luar biasa, sehingga saya tidak bisa bekerja dengan baik. Saya terus mengeluh dan tidak tahu bagaimana menghilangkan sakit kepala ini. Saya sudah mencoba minum obat, tapi belum juga reda sakitnya. Saya ingin mencari pertolongan kepada teman-teman. Barangkali ada yang bisa memberi obat sakit kepala yang ampuh. Ketika saya keluar dari ruangan kerja, saya melihat teman saya sedang jatuh terpeleset dan kepalanya terbentur batu dan luka. Saya pun segera menolongnya, walaupun kepala saya juga terasa sakit dan berat. Saya bawa teman saya itu ke klinik dan menunggunya selama dokter menjahit luka di kepalanya. Sementara menunggu, tiba-tiba saya lupa bahwa tadi saya juga mengalami sakit kepala yang berat. Sakit kepala itu pun ternyata sudah lenyap. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memang masalah yang kita hadapi harus kita selesaikan. Tetapi terkadang secara tidak sadar, kita bisa melupakan masalah yang kita hadapi dengan menolong memecahkan masalah orang lain. Kadang tanpa kita sadari, dengan menolong memecahkan masalah orang lain, akhirnya kita juga bisa memecahkan masalah kita sendiri. Dalam hidup ini, walau kita bermasalah, ya tidak tertutup kesempatan buat kita untuk tetap menolong orang lain yang bermasalah juga. Karena menolong orang yang bermasalah bisa menguntungkan diri kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda menghadapi keputusan kritis, apakah Anda akan lebih percaya diri jika Anda bisa duduk dan benar-benar berbicara atas situasi itu dengan Yesus Kristus? Jika Anda adalah pebisnis dan Anda menghadapi sebuah pertemuan penting, akankah Anda merasa lebih baik jika Yesus Kristus bisa berada di sisi Anda untuk memberikan saran? Sebagai seorang ibu yang anaknya harus menghadapi operasi, apakah Anda yakin bahwa tangan Yesus sendiri yang akan memandu dokter bedah mengoperasi bayi Anda? Jika Anda seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan firman Allah, ya dan amin, maka apa yang baru saja saya gambarkan memang tepat seperti itu. Itulah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke surga setelah kebangkitannya. Dia dengan jelas mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jika Anda beralih ke ayat terakhir dari Matius, buku pertama dalam Perjanjian Baru, Anda akan menemukan kata-kata ini yang menjadi pedoman kita hari ini. Renungkan sejenak. Pertama, kata aku yang merupakan subjek kalimat. Siapakah aku yang satu ini yang membuat janji seperti itu? Dia tidak pernah melakukan perjalanan lebih jauh dari 322 km dari rumahnya. Tapi dia mengubah jalannya sejarah. Kata-katanya tidak seperti kata-kata orang biasa karena tidak pernah ada orang yang bicara seperti dia. Perkataannya memotong, menembus, menghibur. Ia menyembuhkan orang sakit dan gratis untuk pelayanannya itu. Dia tidak pernah mempertimbangkan apakah sesuatu hal itu mungkin atau tidak mungkin dilakukan. Dia hanya melakukannya. Kematian tidak bisa menahannya, karena dia bangkit dari kubur pada hari ketiga. Dialah yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kemudian lihat kekuatan kata senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti sekarang, kapanpun juga, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti dia menyertai Anda, berjalan bersama Anda, berada di sisi Anda. Anda mungkin tidak melihatnya, tidak menyadarinya atau mendengarnya, tetapi dia ada bersama Anda senantiasa. Supaya kita lebih fokus lagi pada janji besar ini, sekarang renungkan sekali lagi kekuatan kalimat, aku menyertai kamu senantiasa. Ya, kamu teman, dengan kegagalan, kekurangan, janji-janji yang tidak ditepati maupun impianmu yang hancur. Dia tidak pernah mengatakan, setelah kamu melakukan yang ku kehendaki dan menjadi sempurna, maka aku akan berjalan bersamamu. Tidak, dia senantiasa bersama-sama dengan kita di dunia yang rusak oleh karena dampak dosa ini. Kesimpulan, janji besar ini dibuat untuk anak-anak Allah yang telah dibawa ke dalam keluarga Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah janji untuk anak-anak Allah sendiri yang dibuat oleh anaknya. Jadi jika Anda belum pernah bergabung dengan keluarga Allah, baca Yohanes bab 3. Undang dia untuk menjadi juru selamat pribadi Anda yang menyertaimu senantiasa. Yakinlah, dia menyertaimu senantiasa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Apakah kamu pernah memperhatikan betapa kecilnya cahaya lilin? Tetapi walaupun kecil, tetap bisa menerangi ruangan yang gelap. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk membawa perubahan. Bahkan hal-hal kecil seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih, itu bisa menjadi terang bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia ini mungkin dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi, tidak peduli sekecil apapun cahayamu, tetaplah menyala. Karena di sekitar kita selalu ada seseorang yang membutuhkan akan terang itu.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang wanita yang bernama Siti. Dia wanita yang anggun dengan rambut panjang yang dikepang. Dia sangat bangga terhadap rambut panjangnya yang begitu indah. Dia bekerja di sebuah pabrik garment. Orang melihat Siti sebagai orang yang murah senyum, ramah, hingga suatu saat terjadi peristiwa yang membuatnya berubah 180 derajat. Ketika itu dia mendapat giliran shift malam. Entah karena apa, Siti menjadi tidak hati-hati. Rambut panjangnya nyangkut di salah satu bagian mesin. Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung ada temannya yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Teman-temannya membawa Siti ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh, tapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemurung. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita orang yang banyak harta, kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seseorang yang mempunyai jabatan. Apa yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya dan menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi hal yang membanggakan itu bisa juga membuat kita menjadi budaknya dan justru mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki, khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita, agar hal itu tidak mencelakakan kita. Sahabat, apakah yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah Anda yang menguasainya atau diperbudak oleh apa yang Anda banggakan itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: harus menghakimi kita karena kasihnya kepada kita. Sekalipun demikian, setiap kali Ia menghakimi kita, maka bersedihlah hatinya yang penuh kasih sayang itu. Hati Tuhan ikut menderita bersama-sama kita. Tidaklah mudah baginya untuk menghukum kita. Jadi, sangat mudah bagi kita mengubah niat Tuhan untuk menghukum kita. Jika kita berpaling dari kelakuan yang mendukakan hati Tuhan dan manusia, lalu mulai menyesali dosa-dosa kita, maka air mata Yesus yang dicurahkan karena perbuatan kita akan berhenti mengalir dan hukuman Tuhan akan berubah menjadi kemurahan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Seorang ibu muda membentak anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun, mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini, masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda, dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendidik

pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama, dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya, dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya, namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa, dan hal ini tidak akan berubah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Suatu kali, saya memperhatikan anak saya yang bekerja sebagai seorang pelayan restoran yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Dari seluruh pengamatan saya menemukan sebuah filosofi tentang gula yang selalu dipersalahkan, tapi jarang dipuji. Jika kopi terlalu pahit, gulalah yang dipersalahkan karena terlalu sedikit, sehingga rasa kopi jadi pahit. Jika kopi terlalu manis, gula yang dipersalahkan juga, karena terlalu banyak, sehingga rasanya terlalu manis. Tapi jika takaran gula dan kopinya pas, siapa yang dipuji? Tentu saja, semua orang akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberikan rasa yang manis kepada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang juga menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Tetapi gula tetap ikhlas, larut, dan memberi rasa yang manis. Kan tetapi, apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula yang disebut penyakit gula. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, malah justru seringkali dipandang negatif oleh orang lain. Tetapi kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula. Larutlah seperti gula. Tetap semangat memberikan kebaikan. Tetap semangat menyebar kebaikan. Karena kebaikan bukan untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Sekalipun kebaikan kita tidak pernah diingat orang, tidak pernah disebutkan orang, atau dipandang negatif oleh kebanyakan orang. Tetapi yang penting, kebaikan yang kita lakukan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya, agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 羊毛处在羊身上。
1: Bagaimanapun juga, bulu kambing tumbuh dari badan kambing. Bonus atau hadiah yang Anda dapatkan ketika membeli sesuatu berasal dari uang Anda juga.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Di suatu hari, pada saat saya masih kecil, saya mengikuti sebuah kompetisi untuk menentukan siswa teladan dan berprestasi. Harapan utama saya yaitu memenangkan kompetisi tersebut dan tentunya membawa pulang sebuah piala yang akan membuat kedua orang tua saya bangga. Saya sudah melakukan persiapan berminggu-minggu, saya begitu bersemangat. Terkadang saya sampai lupa makan dan bergaul dengan teman-teman sebaya saya. Tibalah pada hari H yang saya sudah nanti-nantikan. Saya pun berusaha sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan dan melakukan semua instruksi dengan benar. Tapi mungkin keberuntungan belum menjadi bagian saya. Hasilnya, saya kalah. Menghadapi kekalahan di usia yang masih muda bukan hal yang mudah bagi saya. Kekecewaan ada dalam hati, ya, sehingga menyebabkan saya menangis. Saya begitu sedih karena tidak berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan dan harapkan. Lalu ibu saya datang. Dia memeluk saya dan berkata, "Tidak apa-apa, ibu tetap bangga kepadamu." Perkataan ibu saya ini sangat menenangkan. Apapun yang saya capai, baginya saya tetap berharga. Apalagi setelah melihat usaha yang sebelumnya telah saya lakukan. Hati saya pun menjadi tenang. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam kehidupan kita ini, masih banyak kondisi yang bisa menyebabkan kita jadi kecewa, bersedih. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kita tidak perlu larut dalam kesedihan itu. Mari kita bawa kepada Tuhan segala kesedihan dan kekecewaan kita. Meminta penguatan, penghiburan dari Tuhan. Kegagalan yang kita terima hari ini bukanlah akhir dari seluruh perjuangan kita. Tetaplah semangat, optimis, dan bangkit lagi ketika kita menghadapi suatu kekecewaan dalam kehidupan ini. Selama kita mau berjuang, kita tidak akan kalah dalam hidup ini. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 活到老，学到老。
1: Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Selama Anda masih hidup, janganlah berhenti belajar.

0: pendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Allah Bapa kita penuh dengan kasih. Ia ingin memberi lebih banyak hal yang baik daripada yang kita minta, dan lebih banyak lagi daripada yang dapat kita mengerti. Sesungguhnya, kita akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang dilakukannya. Ia ingin membuat kita amat sangat bahagia. Allah menghendaki hati kita dipenuhi dengan sukacita yang besar. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi penuh." Allah sudah menyediakan karunia kesukaan ini bagi Anda. Oleh sebab itu percayalah dan mintalah karunia itu dalam nama Yesus. Allah menanti permohonan Anda supaya Ia dapat mengabulkannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Bing chong kou ru, huo chong kou chu.
5: Penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Pandai-pandailah menjaga mulut agar Anda tidak salah berbicara.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Sahabat, jika Anda termasuk orang yang malas dan enggan menghadapi tantangan, selayaknya malu kepada kakek yang satu ini. Namanya Min Bahadur Sersan. Usianya 76 tahun. Dia mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut, sekaligus menjadi pria tertua yang mampu melakukannya. Tidak tanggung-tanggung, Sersan mengalahkan kakek asal Jepang yang sebelumnya memegang rekor, yaitu Katsusuke Yanagisawa, yang melakukan itu pada usia 71 tahun. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, untuk meraih keberhasilan, setiap orang harus memaksimalkan setiap kemampuan yang kita miliki dengan etos kerja yang tinggi. Namun, suatu hal yang sia-sia bila kemampuan yang baik tidak didukung etos kerja yang baik juga. Karena tuntutan semakin lama semakin tinggi, maka kita pun juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita. Dari melakukan hal-hal yang biasa, kini kita harus mampu melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Ketika kita tetap ingin melakukan sesuatu dengan biasa-biasa saja, ada kemungkinan untuk tertinggal dalam usaha dan pekerjaan kita. Melakukan sesuatu dengan biasa saja itu tidak jauh berbeda dengan pemalas yang sering sekali mengharapkan sesuatu yang besar tanpa mau berusaha keras. Orang-orang seperti inilah yang akan dibunuh oleh keinginannya sendiri. Ingin punya uang banyak, usahanya pengen jadi besar, dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi, tapi dia tidak mau melakukan hal yang seimbang dengan apa yang diharapkan. Ketika seseorang menginginkan hasil yang luar biasa, maka orang itu juga harus mau melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh malas. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, maka keberhasilan itu pun akan hadir dalam kehidupan kita di segala bidang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 失败是成功之母。
1: Kegagalan adalah induk kesuksesan. Kesalahan dan kegagalan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam langkah dan meraih keberhasilan.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mungkin saat ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang penuh kebencian dan tuduhan-tuduhan terhadap sesama. Anda tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang lain memperlakukan Anda secara tidak adil. Tuhan ingin menolong Anda dan Ia mengatakan kepada Anda, pikiranmu mengembara ke jurusan yang keliru. Engkau tidak bahagia karena engkau telah membiarkan dirimu dibelenggu oleh iblis, si penuduh yang selalu membuat engkau bermurung hati. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia demikian baik terhadap Anda, sekalipun Anda melakukan banyak kesalahan. Kemudian berlakulah baik terhadap sesama. Nah, sekarang tibalah saatnya Tuhan menolong Anda, menyucikan serta membebaskan Anda dari tuduhan-tuduhan itu dan memenuhi hati Anda dengan damai sejahtera. Terimalah pertolongannya itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 挂羊头，卖狗肉。
1: Menjual daging anjing dengan menggantungkan kepala kambing, menggunakan nama bagus untuk melakukan perbuatan yang jahat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thomas Alva Edison, lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Dia dicap sebagai anak yang bodoh karena sering dapat nilai jelek di sekolahnya. Umur 9 tahun, dia masuk SD dan kelas 1 SMP dia harus dikeluarkan oleh ibunya dan belajar sendiri di rumah. Umur 12 tahun, dia harus bekerja menjual koran dan buah-buahan di kereta api. Dia bekerja sebagai operator telepon telegraf dan harus berpindah dari satu kota ke kota lain. Ketika dia dipindahkan ke New York, dia menjabat sebagai kepala bagian. Saat itu dia harus mengirim berita-berita penting ke seluruh dunia, dan dia selalu membacanya sebelum mengirimnya, dan itu semua membuat wawasannya semakin luas. Tahun 1870, dia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Hasil temuannya dia jual dan cukup membuka perusahaannya sendiri, sebuah lab, bengkel ilmiah terbesar di dunia saat itu. Tahun 1877, dia menemukan gramofon. Tahun 1879, dia menemukan lampu listrik. Dan tahun 1882, dia memasang lampu-lampu listrik sepanjang 1 km di kota New York. Setelah itu, 8 tahun kemudian, dia mendirikan perusahaan sendiri yang bernama General Electric. Thomas dipandang sebagai orang yang luar biasa dan memecahkan rekor dalam jumlah hak paten yang dia miliki sebanyak 1093. Temuannya juga sangat penting bagi pertahanan Amerika Serikat di bidang militer. Ya, diantaranya pembuatan kapal kamuflase. Tahun 1928, Kongres Amerika memberikan medali kehormatan bagi Thomas Alva Edison. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap kita yang menemui kegagalan atau cap seperti Thomas, mari teruslah melangkah. Sekalipun mungkin kita tidak cerdas secara akademik, dicap bodoh, tetapi kita masih memiliki kepandaian-kepandaian lain yang tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan akademik. Mari temukan kecerdasan kita. Mungkin

maka suatu saat kita akan menuai kesuksesan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati. Karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, sucikanlah hati kami sebelum kami mendengar firman-Mu. Ajarlah kami hidup seturut kehendak-Mu setiap hari. Di dalam roh-Mu yang kudus, yang menerangi hati dan pikiran kami, kami berdoa. Amin.
0: 2 Samuel 7 ayat 1-17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari semua musuhnya di sekeliling, raja berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Kata Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, benarkah engkau akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Aku selalu mengembara dan tinggal dalam kemah sebagai tempat kediaman. Kemanapun aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang pemimpin Israel yang kuperintahkan untuk menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika masih menggiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan menanamnya, sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti yang telah kujauhkan dari Saul yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud.

sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang bisa membuat rencana, tetapi Tuhanlah yang menetapkan. Ini pepatah yang cocok dengan kisah Daud dalam nas bacaan hari ini. Di tengah kenyamanan yang dimilikinya, Daud merasa masih ada sesuatu yang kurang karena ia tinggal di istana sementara tabut Allah berada di dalam tenda. Kerinduannya adalah mendirikan tempat yang layak bagi tabut Allah. Namun, apa yang Daud dan Nathan pikirkan ternyata tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sejak dahulu Tuhan tidak butuh istana yang megah. Tuhan mengingatkan Daud, bukankah apa yang dia capai sejauh ini adalah pemberian Tuhan? Ini menjadi peringatan bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang lupa diri, seolah-olah kita memiliki sesuatu yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalaupun Tuhan mau rumahnya didirikan, ia sendirilah yang menentukan siapa yang akan mendirikannya. Kerinduannya adalah menjadi bapa yang mengajar anaknya, tapi yang tidak akan menjauhkan kasih setianya. Tuhan tidak butuh intervensi, karena ia memegang kedaulatannya sendiri. Tuhan tidak marah kepada Daud. Sebaliknya, ia justru menjanjikan berkat kepada Daud. Dari sini kita belajar bahwa Tuhanlah yang menetapkan segalanya dari awal. Segala sesuatu yang sudah, sedang, dan akan kita jalani ada di dalam rencananya. Mungkin kita pun seperti Daud yang rindu melakukan banyak rencana untuk Tuhan. Kita membuat banyak pertimbangan dan strategi agar rencana itu dapat terwujud. Rencana itu baik menurut kita. Dan saat kita menceritakannya kepada orang lain, rencana kita baik menurut mereka. Namun kadang kita lupa bahwa setiap rencana kita haruslah terlebih dahulu tunduk kepada apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Sadarilah bahwa kerinduan Tuhan bukan bangunan megah, harta mewah atau benda apapun, melainkan kerendahan hati dan kesetiaan kita padanya. Jadi, untuk melayani dan melakukan apa yang baik bagi Tuhan pun, utamakanlah rencana besar Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya pada kedaulatan-Mu yang sempurna, sebab rencana-Mu tidak bergantung pada campur tangan kami. Tuntunlah hati kami untuk berserah dan yakin bahwa Engkau memegang segala sesuatu dalam hikmat dan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: hati Anda bingung dan tertekan ketika memikirkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Pandanglah ke gunung-gunung dari mana datangnya pertolongan. Pertolongan itu pasti akan datang. Pertolongan itu datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hati kita diubah ketika kita memalingkan pandangan kita dari segala sesuatu yang mengancam kita, kemudian menengadah kepada Dia. Hal ini akan menguatkan kita dan meyakinkan kita akan kuasanya, sehingga lenyaplah segala ketakutan dan keragu-raguan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapi.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Mungkin Anda berkata, aku hanya menerima sedikit sekali dari tangan Allah, hanya sedikit sekali dari semua keinginanku yang dikabulkannya. Siapakah yang salah sehingga kehidupan Anda demikian malang? Pasti bukan kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sudahkah engkau mengabulkan permintaanku serta menurut kehendakku dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukumku? Sudahkah engkau mendahulukan aku dalam hidupmu serta mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tahan menghadapi segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu dan tidak menaruh dendam? Sudahkah engkau menghormati ibu bapamu? Pernahkah engkau memfitnah orang, berdusta, mencuri atau berbuat zina? Turutilah segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-550. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia yang terakses dengan radio live streaming, di mana Anda bisa mengakses. Dan Pastor Apius berdoa, Anda yang mendengar kebenaran firman Tuhan, meskipun Anda tidak melihat wajah Pastor Apius, hanya mendengar suaranya, tapi saya percaya yang engkau dengar adalah firman. Ketika firman Tuhan diperdengar, Pastor Apius percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan dan diberikan damai sejahtera. Tetap memandang kepada Tuhan dan tetap kita semangat dukung dalam doa. Nanti tanggal 21 sampai tanggal 24 atau 25 Juli, Pastor Apius kembali pelayanan ke pedalaman dan membawa tim anak-anak muda untuk melatih mereka melayani di sana. Terima kasih Anda bisa mendukung kami, dan mari kita kembali ke episode yang ke-550. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku-lah sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6 terakhir, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Woi dahsyat. Dari kebenaran firman Tuhan, saya membawa kita melihat kepada satu tema, di mana tema ini mari kita renungkan, yaitu sedikit tapi berkualitas. Sekali lagi, sedikit tapi berkualitas. Untuk apa banyak tapi gak punya kualitas? Di sini kita bisa belajar, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel itu tertindas oleh Midian. Dan Alkitab mencatat orang Midian yang datang itu menyerbu seperti belalang, saudaraku. Ini luar biasa, musuh yang paling mengerikan kalau dikatakan jumlahnya seperti belalang. Dan di mana kita tahu bahwa bangsa ini dia merampas hasil panen mereka. Dan kita bisa melihat dari cerita ini bagaimana Gideon dipanggil Allah untuk menjadi pembebas, saudaraku. Kita mencatat dari apa yang sudah kita baca, Gideon mengumpulkan 32.000 orang untuk berperang. Ya, 32 orang cukup banyak, sangat banyak, tapi juga tidak sebanding juga dengan orang Midian, karena dikatakan orang Midian ini seperti belalang, berarti lebih banyak dari 32.000 orang. Tetapi kita bisa melihat, saudaraku dikasihi Tuhan, Allah berkata jumlah itu terlalu banyak. bukan karena Allah kekurangan kuasa. Kalau kita bisa melihat ini, melainkan karena Allah tidak mau umatnya itu, bangsa Israel yang bebal itu, ya kita tahu karakternya, memegahkan diri seolah-olah kemenangan itu hasil kekuatan manusia, saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, kita bisa melihat bagaimana seleksi yang luar biasa. Melalui dua tahap seleksi yang sangat jelas, dikatakan yang takut dipulangkan. Lalu yang kedua, lalu diuji dengan cara minum di tepi sungai. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana jumlah pasukan Gideon itu disusut, mengalami penyusutan yang drastis dari 32 ribu orang menjadi 300 orang. Kalau kita bisa melihat angka dari 32 ribu menjadi 300 orang, tidak sampai 1%. 10% dari 32 ribu kita sudah tahu itu arti itu sebanyak 3.200. Ini 300 orang. Berarti nyaris tidak sampai 1%, saudaraku. Disusutkan pasukan Gideon. Wah, ini kalau kita ada di sini, kalau kita bisa melihat, saudaraku, ya, sepertinya kita terlalu mudah mendengarnya. Tapi kalau kita membayangkan, kalau Anda menjadi bagian dari pasukan ini, wah, ini ngeri-ngeri sedap, saudaraku, ya. Bagaimana mungkin melawan orang Median yang seperti belalang dengan pasukan hanya 300 orang, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat kembali peristiwa ini menyingkapkan prinsip kerajaan Allah yang kadang-kadang kita tahu sering berlawanan dengan logika dunia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemenangan bukan ditentukan oleh besarnya jumlah atau kekuatan manusia. Kita harus paham, mata kita harus melihat, melainkan oleh karena kedaulatan dan kuasa Allah sendiri, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sepertinya Allah sengaja mengecilkan pasukan Gideon agar kemuliaan kemenangan sepenuhnya kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, 300 orang yang tersisa pun bukan dipilih secara acak. Jelas sekali mereka dipilih dengan cara mereka minum air. Kalau kita bisa melihat ini, apa tujuannya? Supaya kita bisa melihat mereka siaga dan tidak lengah. Ini menjadi gambaran kesiapan hati dan kewaspadaan rohani, saudaraku. Dahsyat. Jadi karakternya terlihat dari cara minum itu. Supaya kita bisa melihat tentang apa? Tentang kesiapan hati dan kewaspadaan rohani. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah lebih memilih kualitas kesiapan hati daripada kuantitas pasukan. Dengar baik-baik, saudaraku, karena ini adalah teologi anugerah dan kita harus tahu bagaimana Allah bekerja melalui yang sedikit dan lemah sepertinya agar nyata. Kenapa? Bahwa kemenangan itu adalah karya Allah, saudaraku. Dahsyat. Mari kita bandingkan. Mari buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 27. Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia. Sekali lagi, Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, prinsip sedikit tapi berkualitas. Kalau kita kembali lihat kepada perjanjian baru, saudaraku, saya mau kasih tahu, ini bergema kuat dalam ajaran Yesus, saudaraku. Dahsyat. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Yesus memilih hanya 12 murid untuk mengubah dunia. Bukan ribuan pengikut instan. Saudaraku dikasih Tuhan,

yes, gereja dengan gedung yang banyak, tapi gereja juga dengan jumlah anggota jemaat yang banyak, tapi gak pernah memberikan dampak. Lebih baik kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri memberikan teladan. Sepertinya kecil, memang sedikit 12 murid, tapi pengikutnya bisa merubah dunia, saudaraku. Sekali lagi, jangan salah kaprah ya. Artinya begini, jangan pernah berkecil hati kalau engkau berada di komunitas gereja yang kecil. Dengar saudaraku, Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Anda bisa lihat di Google saudaraku ya. Itu dia lahir bukan dari gereja besar saudaraku. Kita tahu siapa lagi? Billy Graham. Siapa lagi saudaraku dikasih itu? Tidak ada. Bahkan pendeta Niko sendiri pun bukan dari gereja besar awalnya. Itu juga dari kecil saudaraku. Pendeta Alex Abraham juga bukan dari besar, tapi juga dari kecil. Semuanya dari kecil. Dan yang kecil itulah yang Tuhan pakai. Jadi jangan pernah kecil hati kalau komunitasmu kecil, kalau gerejamu kecil. Justru itu yang Tuhan pakai. Sudah aku dikasih Tuhan, janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Kita bisa melihat Lukas pasal 12 ayat 32, saudaraku. Dan Yesus juga mengajarkan perumpamaan biji sesawi, benih yang kecil namun bertumbuh menjadi pohon besar. Kita bisa melihat, Anda bisa catat, Anda bisa buka di kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 32, saudaraku. Dan ini menegaskan, dengar, bahwa kualitas iman dan ketaatan jauh lebih bernilai daripada jumlah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam pelayanannya pun, pelayanan Yesus, Yesus itu lebih memilih kedalaman relasi dengan sedikit orang yang setia daripada kerumunan besar yang dangkal komitmennya. Sekali lagi dengar, Yesus lebih memilih kedalaman relasi dengan sedikit orang yang setia daripada kerumunan besar yang dangkal komitmennya. Berapa banyak kita bisa menemukan dalam gereja komitmennya dangkal. Yesus pun, saudaraku, memang kalau kita melihat murid Yesus bukan hanya 12, lebih dari 70, tapi kita bisa melihat apa yang terjadi, betapa dangkalnya komitmen mereka. Banyak yang meninggalkan Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya mari kita belajar. Jangan takut meskipun engkau berada di komunitas yang kecil. Pastikan dengan Tuhan engkau bisa menjadi pribadi yang berdampak, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini, di zaman masa kini, saudaraku dikasih Tuhan, kita sering terjebak dengan ukuran besar. Kita terjebak dengan ukuran jumlah jemaat. Kita terjebak dengan apa? Dengan jumlah pengikut media sosial. Kita terjebak dengan apa? Jumlah anggota pelayanan sebagai tolak ukur keberhasilan. Makanya saya bersyukur, saudaraku, ya, saya tidak terlalu banyak tampil di medsos, media sosial seperti YouTube atau juga mungkin seperti di Facebook ataupun TikTok, saudaraku, ya. Dan saya lebih banyak bersuara di radio. Kenapa? Di radio saya tahu orang tidak akan melihat wajah saya. Dan di situ saya tidak akan pernah berpikir siapa viewernya, saudaraku. Siapa yang dengar, saya tidak pernah berpikir. Tapi satu hal, meskipun sedikit yang mendengar, tapi saya percaya sedikit yang mendengar kebenaran firman Tuhan di radio kesayangan Anda, saya percaya engkau pasti mengalami perubahan. Kenapa? Karena engkau fokus kepada firman, bukan fokus kepada pribadi saya, bukan fokus kepada orangnya. Tapi kita bisa melihat di akhir zaman ini, di zaman now ini, seringkali kita terjebak dengan jumlah jemaat, dengan jumlah pengikut media sosial, dengan jumlah anggota pelayanan sebagai tolak ukur keberhasilan. Ada pendeta kalau dia live
Wah, bangga sekali, bisa 10.000, bisa 3.000. Akhirnya apa? Ada juga para pendeta, sesama pendeta saling iri hati dan saling sikut menyikut. Karena apa? Karena iri lihat viewernya banyak, saudaraku. Tapi saya bersyukur saya nggak terlibat di dalamnya. Saya cukup di radio, Anda cukup dengar firman ini. Dengar firman ini dan kita lakukan bersama-sama. Tidak perlu mencari tahu wajahnya Pastor Abius, saudaraku. Jangan terjebak, saudaraku ya. Dan itu kadang-kadang dijadikan orang ya sebagai tolak ukuran keberhasilan, padahal bukan. Dari kisah Gideon ini mengingatkan kita, dengan saudaraku dikasih Tuhan, Allah lebih peduli kepada kesiapan hati, integritas, dan kewaspadaan rohani daripada sekedar jumlah, saudaraku. Saya bersyukur kalau gereja mengalami goncangan, saudaraku ya. Kita bisa melihat mana orang yang setia, mana orang yang dangkal komitmennya. Mana orang yang setia, mana orang yang dangkal komitmennya. Bahkan ada para pelayan dalam gereja meninggalkan pelayanan. Mundurnya juga pakai WhatsApp, saudaraku. Pak Gembala, kami mundurkan diri dari gereja, kami gak pelayanan lagi. Nggak sopan, saudaraku. Bayangkan pakai WhatsApp lagi. Aduh, ini akhir zaman. Kalau begini modelnya, saya nggak bisa menjamin, saudaraku, dikasih Tuhan. Jangan pikir masuk kerajaan surga itu mudah, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kalau kau tidak setia dengan yang kelihatan saja, bagaimana kau setia dengan yang tidak terlihat. Dari sini kita bisa belajar, Allah mau setiap kita menjadi pribadi yang setia. Jangan dangkal komitmen, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, maupun komunitas kecil sedikit sekalipun, saudaraku, kualitas ketaatan dan kesetiaan segelintir orang bisa membawa dampak besar yang jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan oleh kerumunan besar yang tidak fokus, saudaraku. Dahsyat. Saya menegur ada seorang pengusaha, saudaraku. Dia cukup kaya. Saya bilang begini, jadilah engkau orang kaya yang punya dampak. Karena kalau kau kaya tapi gak punya dampak, kau gak bisa menjadi berkat, percuma kekayaanmu. Saya katakan demikian, dia kaget, saudaraku. Saya kalau bicara dengan saudaraku ya, saya punya pundak, gak pernah pundak saya untuk orang kaya. Pundak saya sama. Kepada jemaat pun yang saya gembalakan, saya katakan, pundak saya sama, tidak ada di situ yang perpuluhannya besar. Saya angkat kepala sedangkan perpuluhan kecil. Saya tidak kasih orang, no, saudaraku. Saya paling anti dengan demikian, saudaraku. Dengar sekali lagi, mari kita belajar, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, tiga renungan, tiga poin. Yang pertama, renungkan. Kemenangan sejati adalah karya Allah, bukan hasil kekuatan manusia. Saudaraku, jangan biarkan keberhasilan membuat kita membanggakan diri sendiri. Ingat baik-baik ini. Yang kedua, renungkan. Kualitas kesiapan hati. Sekali lagi, kualitas kesiapan hati lebih berharga daripada kuantitas. Saudaraku, lebih berharga daripada kuantitas. Banyak orang punya skill tapi gak punya kesiapan hati. Banyak orang dipercayakan Tuhan dengan harta yang besar tapi gak punya kesiapan hati, sehingga mereka terjebak dengan harta benda yang mengikat mereka. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kualitas kesiapan hati lebih berharga daripada kuantitas. Dengar, Allah memakai yang sedikit, namun waspada dan setia. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kawanan kecil yang setia bisa membawa dampak besar, saudaraku. Meskipun engkau berada di satu kelompok sel yang kecil, dengar, saya mau kasih tahu, kawanan kecil yang setia bisa membawa kepada perubahan yang besar. Apalagi dalam waktu tanggal 21-24, Pastor Abius membawa anak muda, gak banyak, saudaraku ya. Ada sekitarnya mungkin kurang lebih 10 anak muda nanti yang turun. Kami kecil, tidak besar, tapi kami berdoa sama-sama. Dengan dukungan setiap para pendengar, bergandengan tangan, kami melayani ke wilayah yang tidak terjangkau. Saudaraku, saya bersyukur, meskipun kecil, tapi kami berdoa. Sesuatu yang kecil kami izinkan Tuhan yang besar, yang membawa kami kepada pelayanan yang lebih besar.
Saudaraku dikasih Tuhan, jangan minder karena jumlah yang sedikit. Tetapi jagalah, dengar baik-baik, jagalah kualitas iman dan ketaatan. Dengar ya, masalah perpuluhan juga bukan masalah nilai, saudaraku, tapi masalah ketaatan. Maksudnya begini, kalau kau penghasilanmu 3 juta atau mungkin 2 juta, kau bilang, aduh Pak Gembala, cuma 200 ribu perpuluhanku, kan gajiku cuma 2 juta. Gak masalah, saudaraku. Yang penting adalah kualitas iman dan ketaatan. Daripada saya melihat ada orang penghasilannya 100 juta, penghasilannya 1 miliar. Loh, ini luar biasa, saya pernah lihat dia memberikan perpuluhan 1 juta, saudaraku. Saya bilang ini hati-hati loh. Jangan sampai kita tidak taat, kualitas iman kita bobrok. Itulah sebabnya engkau yang punya penghasilan kecil, jangan pernah engkau minder dengan jumlahmu yang sedikit, dengan jumlah penghasilanmu sedikit. Tetapi dengar baik-baik, jaga kualitas iman dan ketaatan. Ada satu seorang bapak yang setia mendukung program kami. Ya kadang-kadang saya melihat rekening gereja, ya maaf saudaraku ya, tidak ada yang menabur. Tapi ada seorang bapak yang rajin menabur ya. Terima kasih ya, saya gak bisa sebutkan nama bapak ini. Dia ada di wilayah Jabodetabek. Setiap bulan dia mengirimkan 50 ribu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bahkan kami pun di gereja pun ada juga jemaat kami yang rajin mengembalikan perpuluhan. Cuma dia satu-satunya ketika keuangan kami, keuangan gereja mengalami defisit, dia tetap setia 300 ribu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena dengan jumlah yang sedikit

0: pemulihan keluarga, lahirlah pelayanan penyembuhan, dan akhirnya berdirilah sebuah gereja baru yang kini, saudaraku, melayani ratusan jiwa. Saudaraku, saya gak sebutkan nama gereja ini. Ini seperti dengan 300 prajurit Gideon. Kesetiaannya kecil, namun berkualitas, mampu menjadi awal dari karya besar Allah. Dengar sekali baik-baik, dengar sekali lagi baik-baik. Sedikit tapi berkualitas. Kalau hari ini engkau selalu mengharapkan banyak, engkau selalu mengejar kuantiti, mari kita bertobat. Dari sini kita belajar, jangan pernah mengejar kuantiti, tapi kejarlah kualitas. Jangan kejar kuantiti, kejarlah kualiti, yaitu kualitas, saudaraku ya. Kita buka hati kita, percayalah apa yang ada padamu. Meskipun tidak banyak, meskipun kau tidak terlalu pintar, tapi kau punya sedikit keahlian, mari jangan pernah ragu. Justru yang sedikit yang ada padamu, disitulah kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami kembali merenungkan, sedikit tapi berkualitas dari Gideon yang kami belajar. Supaya kami jangan bermegah karena kekuatan kami. Supaya kami jangan bermegah karena kepintaran kami. Supaya kami jangan bermegah karena uang kami yang paling banyak yang kami berikan di gereja. Supaya kami jangan bermegah, kami orang yang paling kaya secara materi. Tuhan ampuni kami pada hari ini. Kami bertobat Tuhan. Biarlah pemulihan-pemulihan kau kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjaga kualitas iman kami. Dan kami juga mau hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan Yesus menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Sekali Yesus, tetaplah Yesus, dan kami tetap hidup di dalam kesetiaan. Secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilu-bilu Tuhan, aku berdoa penyakit mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini, dan mari terus mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk dukungan untuk pelayanan kami. Anda bisa memberikan di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapa Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30, bertempat di Hotel Haris, lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735004-5991, 735004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih

Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Berilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: kasih adanya. Salah satu sifat kasih adalah kesetiaan. Ia sama sekali tidak akan meninggalkan Anda. Sekali-kali ia tidak akan mengecewakan Anda. Ia akan menuntun dan menopang Anda hingga pada akhirnya. Akan tetapi ia menuntut kasih Anda. Ia meminta Anda melakukan hal ini. Apabila kau tak dapat memahami aku, apabila kau harus menempuh jalan-jalan penuh sengsara, tetaplah percaya kepadaku dan peliharalah kesetiaanmu itu sebagai tanda kasihmu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Anda menjadi takut jika memikirkan masa-masa yang akan datang. Akan tetapi di tengah-tengah ketakutan Anda itu, suatu musyawarah sedang berlangsung di hadapan tahta Allah. Malaikat-malaikatnya sedang diutus untuk mengawal Anda pada segala jalan Anda. Mereka bahkan akan menatang Anda di atas tangan mereka dan akan memelihara Anda di tengah-tengah segala kesengsaraan. Janganlah sekali-kali melupakan hal ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sediakala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita, seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Yesus Tuhan. Woo!
1: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, "Berlakulah seperti seorang anak terhadap daku. Jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil." Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

kerinduan hati kami. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau melawat setiap kami, Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kesusahan, persoalan yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berharap, Tuhan, supaya Engkau ada di tengah-tengah kami.

bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau melawat kami. Kau menjamah setiap kami.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

segenap hatiku, aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janji-Mu Tuhan. Kami sungguh berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umat-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa surga, ini doa kami, ini cerit kami. ini tangisan kami. Jawablah ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.

jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin

Diajarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam. Hartina sampai jumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak, Ibu, Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartina, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih karuniamu memenuhi kami pada malam ini. Dan ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hardiness, malam ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini adalah satu perintah yang paling menantang dalam Alkitab. Bukan sulit untuk mengucap syukur saat bisnis lancar, saat keluarga sehat, saat rezeki datang, atau saat doa kita dijawab. Saat semuanya berjalan baik, bibir kita mudah sekali berkata, "Terima kasih Tuhan." Tetapi bagaimana ketika badai datang, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika dokter memberikan vonis sakit, ketika rumah tangga berada di ujung perpisahan, atau ketika kita dikecewakan oleh orang yang kita kasihi? Apakah ayat ini meminta kita untuk mengucap syukur untuk semua hal yang buruk itu? Saudara, kita perlu memahami bahwa di dalam penggunaan kata yang dipakai di sana bukan berarti harus berterima kasih untuk tragedi, penyakit, atau dosa. Tidak, kita tidak perlu mengucap syukur untuk hal-hal yang jahat. Tetapi ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada perbedaan besar. Mengucap syukur dalam segala hal berarti di tengah situasi yang mungkin buruk sekalipun, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita bersyukur karena Allah telah berdaulat. Kita bersyukur karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita bersyukur. Kita tahu bahwa bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bapa kami yang di sorga, kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk bisa mengucap syukur, bahkan ketika keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Ampuni kami yang selama ini sering bersungut-sungut dan lupa akan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hardiness, pegangan dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga mungkin saat ini sedang dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210.
0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin rindu didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Hardiness Bike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka layanan Heartline Counseling di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan mengangkat telepon dari Pak Peter Salom. Selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam Pak Daddy.
0: Ya.
1: Ya, pada saat ini banyak hal yang ya semakin hari semakin kesini semakin berat, beban-beban itu yang saya hadapi Pak Daddy. Tapi semua itu saya bersyukur karena apapun juga itu adalah kita dapat bisa tempat yang walaupun banyak tantangan, tapi saya merasa bersyukur masih bisa berlindung walaupun dengan tantangan apapun terjadi. Karena kemarin setelah ibadah ada hal yang terjadi bahwa saya itu melakukan hal yang tidak saya lakukan, tapi ya biarlah, saya hanya berterima kasih saja. Dan sekarang semakin hari sudah semakin nampak orang-orang yang tidak senang terhadap saya, tapi saya tidak membalas dendam pada mereka tuh. Jadi biarlah mereka itu jalankan apa mereka lakukan. Justru rekan-rekan yang seiman, ya, yang selalu mengompori hal-hal yang tidak dikendaki. Walaupun saya sudah berkonsultasi dengan pimpinan, tapi ya begitulah. Karena terus saja kita yang benar itu selalu disalahkan. Ah, mungkin kamu aja yang tidak mau mengerti mereka-mereka begini. Jadi di sini apa yang harus saya kerjakan pun juga saya kerjakan dengan penuh cobaan yang benar-benar berat bagi saya. Karena sudah masuk usia ke-7 tinggal di panti ini di bulan yang ke-8. Jadi semakin hari semakin semakin memang harus saya bersyukur dan berjalan semua BDIP. Jadi ini yang sampai saat ini saya jalankan. Jadi kalau ada masalah apa, saya tidak mau ribut-ribut, tidak tanggapin. Saya hanya merenung dan berdoa saja. Dan ternyata apa yang tadi Pendeta Epi bawa dalam renungan itu benar-benar saya tadi baru baca di Alkitab. Baru saja saya baca, tiba-tiba Pendeta Epi mengeluarkan ayat itu. Ini inilah menguatkan saya untuk menghadapi semua ini. Tolong didoakan aja, semoga keluarga-keluarga saya yang habis saat ini belum ada jawaban bisa ada jawaban di kelak hari. Berapa ini Bapak menjelang Natal ya, kita sebentar lagi sudah masuk ke bulan September, Oktober. Jadi sudah mulai persiapan-persiapan untuk perayaan Natal akan dekat, sudah makin dekat, BTP. Dan juga harapan kami dari Panti, semoga adanya kasih peduli dari Yaski mau datang ke Panti. Terasa berdabi Dr. Mulia Pak ini, Pak BTP. Terima kasih. Dan saya minta lagu, Mujizat Itu Nyata.
0: Mujizat Itu Nyata.
1: Iya, terima kasih BTP, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Peter juga. Iya. Dari Pak Peter ya, tetap semangat, semua pasti dilalui ya, Tuhan tolong ya, kita akan dukung dalam doa. Baik, salam, selamat malam Kusani. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Komandan FMP, tolong ya. Puterin lagu Kumasuk Rumah Kudus.
0: Kumasuk Rumah Kudus. Baik.
2: Ya Pak, biasa Pak ya. Tolong doain Pak sama Omar, lagi sepit, jualan betap, sama Ustaz Payus ya Pak, sama Pak Ip. Ya Pak, itu aja Pak, masih banyak Pak.
0: Baik, selamat Tuhan banyak. Berkati Kusani. Baik, kita juga dukung dalam doa untuk pergumulan Kusani, Tuhan tolong ya. Dan juga saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk ya Bapak Ibu. Dari Bapak dari Bapak Hasudungan Sialagan. Salom, saya minta dukungan doa buat penyakit batu pilek saya yang juga sudah lama dan sekarang pendengaran telinga sebelah kanan jadi kurang normal dan kecil kedengaran. Terima kasih. Baik, kita akan doakan ya Pak Hasudungan, Hasudungan ya. Sialagan. Tuhan jamah, mujizatnya nyata bagi kita. Dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami bersatu hati memohonkan doa untuk hamba-Mu Pak Pieter dalam perjalanan tinggal di panti yang sudah hampir 7 tahun. Ia melewati banyak hal dan hingga hari ini ia masih tetap berharap bahwa Tuhan peduli, mengasihi dan memberi kesempatan baginya untuk boleh berkumpul dengan keluarganya. Bangkitkan rohmu atas anak. Tidak ada perkara yang sulit bagimu. Ya Bapa, urapi dengan kuasa dari sorga. Beri kekuatan baru buat hamba-Mu Pak Peter. Penuhkan hatinya dengan penuh damai sejahtera. Segala keinginannya Engkau yang berdaulat sepenuhnya. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa buat anak Bursani. Tuhan memberkati dan memberi hati yang jujur, yang mengasihi Engkau. Tuhan juga memberkati mama yang dikasihinya. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan baru. Dan juga hamba-Mu Ibu Monica, pulihkan keadaannya. Kuasa-Mu memenuhinya pada malam ini. Oleh bilur-bilur-Mu, ia sehat dan pulih kembali. Semua anak-anak Tuhan yang telah mendukung anak Musani, diberkati mereka, Pak Edward, Pak Omar, Pak Rindi, dan yang lain-lain. Tuhan berkati, Tuhan mengkitkan roh atas Musani, agar ia boleh terus menjadi berkat, terang dan garam bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Pak Sialagan. Saat ini dia mengalami batuk pilek dan ini sudah cukup lama. Dan hingga pendengarannya sebelah kanan jadi kurang normal dan kecil kedengarannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Hasudungan Sialagan dijamah, dipulihkan keadaannya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Segala batuk pilek yang sudah lama dicabut ke akar-akarnya dan dibuang ke dalam jurang maut. Karunia kesembuhan tercurah buat hamba-Mu Pak Hasudungan Sialagan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Baik, dari Ibu Rita saya membacakan. Selamat malam Bapak Pendeta Abi dan Bapak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Selain salam sehat juga. Ya, selalu dan mohon doakan adik ipar saya namanya Suwandi sedang terbang di rumah sakit, terbaring di rumah sakit. Sedang terbaring di rumah sakit dan sepupu saya namanya Lola Pitoi sedang cuci darah di rumah sakit Bekasi. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan kedua keluarga saat ini, besar harapan untuk kesembuhan. Baik, kita akan doakan Wurita dan boleh minta lagu Mujizat Itu Nyata. Ya. Baik, kita angkat telepon. Halo, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, selamat malam Pak Pendeta Epi.
0: Ya, apa kabar? Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
1: Kita percaya bahwa kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
0: Amin.
1: Seperti firman Tuhan juga katakan dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Jadi ya benar bahwa kata firman Tuhan juga dikatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita janganlah kita ya memikirkan hari esok yang belum pasti gitu. Tapi ya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan itu enggak pernah berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari.
0: Amin.
1: Ya, saya percaya bahwa Tuhan begitu baik di dalam setiap kita. Dan saya juga bersyukur tadi saya pulang dari ibadah fellowship di Bandung bersama rekan-rekan seiman, dan Tuhan mendapatkan kekuatan, mendapatkan ya sukacita gitu. Memang benar ya pentingnya komunitas itu, sehingga dalam sebuah komunitas itu kita saling mendukung satu sama lain, menguatkan satu sama lain.
0: Amin, amin.
1: Kita dukung doanya juga Pepi.
0: Baik.
1: Ya, buat kakak saya juga puji Tuhan, setelah pasca operasi juga kekuatannya juga semakin Tuhan pulihkan, semakin sembuh. Dan ya, saya percaya bahwa anugerah Tuhan terus memulihkan buat setiap pekerjaan saya juga. Kiranya Tuhan senantiasa saya berkati dengan pimpinan dan hikmat Tuhan. Dan doakan juga rencananya saya dengar besok sampai dengan tanggal 28 akan ada demo besar-besaran ya di Jakarta khususnya dan di berbagai kota, supaya kayaknya demo ini ya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi ya dapat berjalan dengan baik, aspirasi tersampaikan dengan baik kita IPP. Dan kalau bisa minta diputarkan lagu pujian kasih setiamu yang kuasakan.
0: Baik, kasih setia
1: ya, yang kuasakan. Ya, saat maya Tuhan terus memberkati.
0: Tuhan berkati juga Mas Duta. Baik, dari Mas Duta ya, kita akan dukung dalam doa. Dan juga dari Misria, salam Bapak Pendeta Epi dan Bapak Pendeta Julius, mohon dukungan doa saya besok tek video pembelajaran praktek Tuhan Yesus, lancarkan dan dimudahkan selama 2 jam pelajaran. Doakan juga karir dan pelayanan dan keuangan. Tuhan Yesus berkati dan dipulihkan. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Misria, tetap semangat. Semua Tuhan mudahkannya. Dan juga berdoa untuk dari Ibu Matilda. Salam Bapak Pendeta Epi, salam sukacita penuh rahmat melayani, dan mohon doa bagi anak kami dalam situasi dunia yang tidak baik saja. Kiranya Tuhan pimpin kehidupan, spirit dan dunia dengan seimbang. Miliki komunitas seiman, dihindarkan dari gangguan si jahat. Ya. Dan dijauhkan dari gangguan kejahatan dunia. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup seiman dan keluarga dasar Kristiani yang teguh saat kebenaran Tuhan, teguh dan taat kebenaran Tuhan. Peroleh pekerjaan yang memiliki waktu beribadah dan mengenal Tuhan lebih dekat. Dan juga mohon sangat belas kasihan Tuhan, kerinduan kami agar dalam waktu dekat unit apartemen Sibel Blok A 1821 boleh terjual dengan harga terbaik. Diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Baik, kita akan doakan ya Ibu Matilda. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati dan berdoa buat hambamu, ipar dari hambamu Ibu Rita, namanya Kurniasi Suwandi, sedang terbaring di rumah sakit, dan sepupunya bernama Lola Pitoy sedang cuci darah di rumah sakit Berkas Bekasi. Tuhan, kedua hambamu ini, kiranya mereka boleh menerima kuasa kesembuhan dari surga, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu Tuhan, mereka dipulihkan, disehatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu nyata buat anakmu Pak Kurnia, si Suwandi, dan Ibu Lola Pitoy, dalam nama Yesus. Mengalir kuasa karunia kesembuhan untuk hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur atas anugerah-Mu buat kakak dari anakmu Duta, kalau ia boleh mengalami pertolongan-Mu sehingga hingga hari ini ia tetap bersuka cita dan sehat kembali. Semua karena anugerah. Berkati Tuhan hamba-Mu Ibu Kristen, kuatkan dan teguhkan imannya, dan biarlah Engkau ditinggikan atas hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan, ampuni bangsa kami. Mohon perlindungan dan Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Kalau kami mendengar akan ada demo, Tuhan kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Engkau sanggup mendudukkan amal kekecewaan, dan Engkau mengubahkannya menjadi berkat bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu Misri dalam pergumulannya, di mana besok ia akan ambil video pembelajaran praktek. Kiranya Tuhan tolong, Engkau yang memberikan kemampuan bagi anakmu sehingga hasil videonya boleh mendapatkan apresiasi dan layak untuk memenuhi materi-materi yang akan digunakan hamba-Mu. Tuhan berkati semua proses hidup yang Kau beri baginya, dan juga karirnya, pelayanannya. Mohon Tuhan campur tangan, berikannya kekuatan, terlebih ia bergumul tentang keuangan. Oh tolong hamba-Mu Misri, sumber dari segala berkat, Engkau sanggup menyediakan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup mengadakan mujizat bagi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu keluarga, hamba-Mu umat-Mu. Tuhan berkati keluarga ini, dan juga Tuhan memberkati anak yang mereka kasihi. Saat ini Tuhan, Engkau yang menjadi penolong, Kau pelindung, dan Engkau sumber jawaban buat anak dari hamba-Mu. Oh Tuhan, berkati anak-anak mereka. Engkau yang menyediakan pasangan hidup yang tepat, yang mengasihi, dan juga Engkau memberikan hati yang bijak, dewasa, di dalam menyikapi seluruh kehidupan ini. Bangkitkan roh-Mu atas anak-anak ini ya Tuhan. Engkau jawaban, Engkau kebenaran, Engkau kekuatan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan hamba-Mu Ibu Matilda, kerinduannya untuk menjual apartemen yang saat ini ia miliki. Kiranya Tuhan memberikan, oh pertolongan yang ajaib. Apartemen ini dapat terjual dengan harga yang mereka inginkan. Mudahkan bagi mereka ya, sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami mengimani Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Engkau jawab.
tolonglah hamba-Mu, kasihani dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur.

Artenes baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, lari dari iman. Saudara pendengar, pada suatu saat iblis membisikkan kata-kata ketidakpercayaan kepada Hawa. Dan kita tahu itulah awal dari kejatuhan manusia. Hawa mengambil buah yang dilarang Tuhan, dan kemudian dia memberikan kepada suaminya Adam. Ternyata kata-kata yang tidak percaya itu mudah sekali diserap manusia, ketimbang kata-kata yang penuh dengan iman. Rahasia ini perlu kita pahami. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima daripada kata-kata yang dipercaya di dalam hidup ini. Kita selalu mendengar banyak suara di dunia ini, tetapi yang penting adalah bagaimana mengetahui dengan pas apa yang Allah katakan kepada kita. Kita harus mendengarkan suara Allah di dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan semua suara yang membawa kepada keraguan. Kalau begitu, kita harus membuka telinga kita hanya kepada hal-hal yang membawa iman. Lalu apakah Anda sudah teliti untuk hal-hal yang Anda dengar atau hal-hal yang Anda lihat? Apabila Anda terbiasa memasukkan ke dalam pikiran Anda segala sesuatu yang menjadi prinsip duniawi, maka itu menjadi karakter dan kebiasaan kita. Saudara pendengar, apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka kepekaan rohani Anda mulai menjadi tumpul. Pesona dan daya tarik dunia ini lebih kuat kepada diri Anda ketimbang kepada hal-hal yang kekal. Apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka sesungguhnya Anda telah meragukan firman Tuhan dan menerima perkataan lain masuk ke dalam hati Anda. Semua ini masuk secara perlahan dan tanpa Anda sadari, suatu kali kelak pikiran-pikiran yang meragukan sudah menjadi semacam karat yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi semakin apatis dan tidak tertarik lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang manis itu. Ini disebabkan oleh karena kita hanya mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang sekedarnya dan tidak pernah secara sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan sasaran yang empuk bagi iblis untuk melepaskan panah-panah berapi kepada hidup kita. Secara rohani kita diserang, namun kita tetap saja tidak peduli. Akhirnya kita harus kehilangan kekuatan iman kepada Tuhan dan meragukan semua janjinya di dalam hidup kita. Kita mendengarkan dusta iblis dan lari dari iman kita. Semoga ini tidak terjadi.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Dan sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, atau sila kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam Mengembangkan Pemimpin, bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. John Maxwell melakukan jajak pendapat untuk mencari tahu bagaimana orang menjadi pemimpin, dengan menanyakan apakah mereka menjadi pemimpin karena A. mereka diberi posisi, B. ada krisis dalam organisasi, atau C. mereka telah dibimbing. Lebih dari 80% menyatakan bahwa mereka menjadi pemimpin karena seseorang telah membimbing mereka dalam kepemimpinan, telah membawa mereka melalui proses tersebut. Sebagai pemimpin, jika kita merasakan ketidakpastian atau rasa tidak aman tentang proses pengembangan kepemimpinan, biasanya hal itu tidak terkait dengan pelatihan yang kita berikan. Ketidakpastian yang kita rasakan muncul ketika kita merenungkan untuk melepaskan pemimpin kita untuk memimpin. Hal itu tidak berbeda dengan apa yang dirasakan orang tua terhadap anak-anak mereka. Anak-anak saya sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Tetapi ketika mereka remaja, hal tersulit bagi saya dan istri saya adalah melepaskan mereka untuk menempuh jalan mereka sendiri dan membuat keputusan mereka sendiri. Itu menakutkan. Tetapi ketika Anda tidak membiarkan mereka mencoba sayap mereka, mereka tidak akan pernah belajar terbang. Jika saya dapat mengangkat kepemimpinan bagi anggota tim saya, maka saya telah melakukan pekerjaan saya dengan baik. Semakin banyak hambatan yang saya singkirkan bagi orang-orang saya, semakin besar kemungkinan mereka akan bangkit sesuai potensi mereka. Yesus memberitahu pada murid-Nya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16. Jika Anda menginginkan buah yang langgeng dan hasil yang bertahan lama, luangkanlah waktu untuk mengembangkan pemimpin. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812
3: 087-84-72-10 atau email info@apripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? 3 contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang, ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah, "Puji Tuhan!" Atau mungkin, Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: apakah sebabnya kita ingin bebas dan terpisah dari Allah? Alasan yang sering kita berikan tanpa sadar adalah, kalau saya terpisah dari Allah, saya tidak usah menurut kehendak Allah lagi. Akan tetapi, jika kita tidak memperhatikan kehendak Allah serta hukum-hukum-Nya dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan tidak akan memperhatikan kita pada masa-masa kesukaran. Anak yang terhilang itu sangat menderita sementara ia terpisah dari bapanya dan selama masa kelaparan. Ia tidak menerima pertolongan sedikit pun, dan kita pun tidak akan menerima pertolongan Tuhan jika kita tidak kembali dan bersedia melaksanakan kehendak dan hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah.

2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mengapa Tuhan datang kepada orang yang lemah dan hina? Karena Ia mengasihani mereka. Tiada penolong lain bagi mereka kecuali Tuhan. Karenanya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Mereka harus menaruh kepercayaan kepada kekuatan dan kebesaran Bapa di surga. Berbahagialah orang yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anakku sayang, aku bukan Tuhan yang jauh darimu. Tetapi sebaliknya, aku senantiasa sangat dekat kepadamu. Datanglah mendekat kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Ketika engkau berseru, aku akan menjawab. Saat engkau menjerit minta tolong,

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomer mereka dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Aku percaya pada Tuhan, dan segala sesuatu yang aku katakan akan terjadi, dan aku akan memperoleh segala sesuatu yang ku katakan, segala sesuatu yang ku kehendaki ketika aku berdoa.

0: apa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dimancar luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi ya listener dimanapun. Heart listener sedang menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar Radio Heartland Samarinda mengucapkan selamat pagi. Dan senang sekali bisa menyapa Anda semuanya di pagi hari ini di Voice of Life edisi 26 Agustus 2026. Dan hingga pukul 9 pagi nanti, Heart Listener, Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda bersiap-siap mengerjakan setiap pekerjaan dan apapun yang harus Anda kerjakan sepanjang hari ini. Nikmati hari ini dengan penuh sukacita, nikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Karena baik, berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan nyata sepanjang waktu, sepanjang hari ini. Dan Indra berharap semuanya kabarnya sehat untuk pagi hari ini. Bangun tidur sehat, ya kan? Bangun-bangun udah ada notif. Notifnya bahagia. Oke, pagi hari ini Indra buka di line telepon dan WhatsApp di 08115830944. 08115830944. Heart Listener bisa gabungan pagi hari ini. Saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda. Serta Heart Listener bisa berkirim ayat pilihan pagi hari ini. Kita bisa sharing, ngobrol-ngobrol dulu. Apa nih makna ayat tersebut di atas gitu ya. Oke, listener sahabat bergabung di Voice of Life. Dan Indra menyapa juga buat rekan-rekan semua listener yang ada di grup Komsel Heartland. Semuanya selamat pagi. Selamat menikmati pagi ini dengan cuaca yang cukup dingin. Nah, paginya lumayan dingin lah ya. Kemarin sih sempat mendung-mendung, tapi gak jadi hujan. Mendung belum belum berarti hujan gitu ya. Ya, kita berharap ada sedikit lah hujan. Indra berharap sedikit ada hujan, sedikit aja biar agak adem gitu kotanya. Karena belakangan nggak ada hujan sama sekali nih. Oke, Alisa nanti ditunggu gabungannya di 08115830944 untuk line telepon dan WhatsApp. Alisa bisa gabungan ngobrol-ngobrol bareng Indra, terus bagi-bagi ayat-ayat dan juga request lagu rohani pilihan Anda. Setelah yang berikut ini ya, Heart Listener ya, karena Indra mau hadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini di Voice of Life. Stay tune terus di jalur hati Anda, Voice of Life balik lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Eh, balik lagi di Jalur Hati. Halo listener, dua nomor yang terhadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Yang baru gabungan di 94.4, selamat pagi, selamat bergabung di Voice of Life. Ditunggu nih gabungannya di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830 944. Ada line 03, ini Indo atau luar ya? Hello, hey there, handsome, good morning juga gitu ya. Good morning juga. Selamat pagi buat hard listener yang menyimak lewat live TikTok, kemudian lewat Facebook Harlan Samarinda, selamat pagi. Dan juga hard listener yang menyimak lewat jejaring sosial www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ini udah hari Rabu, tanggalnya cantik, 26.08.26. 26.08.26. Nah, formatnya cantik nih. Oke. Okay. Buat Anda semuanya, tanggalnya cantik, enggak pengen ngomong apa gitu. Yang lagi persiapan di rumah, lagi prepare, lagi depan cermin nih, lagi pakai pakai bedaknya, kemudian lagi rapi-rapi bajunya. Selamat pagi. Sebelum Anda melangkahkan kaki keluar rumah, jangan lupa untuk santap pagi atau nanti mampir ya, singgah gitu ya. Sarapan dulu sebelum lanjut perjalanan ke kantor. Bagi yang sudah dalam perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan. Sampai tempat yang dituju dengan selamat. Sampai kantor ketemu teman-teman di kantor. Semangat lagi. Ngerjain kerjaan lagi. Atau hari ini masih cuti nih, karena kurang nih liburnya. Minggu, Senin cuti. Selasa libur gitu kan. Rabunya cuti. Mau digenepin deh semingguan. Boleh. Selamat berlibur aja. Ini ada lihat teman-teman yang masih liburan, postingannya sunrise gitu ya, asik ya. Selamat berlibur aja yang lagi liburan hari ini, tetap semangat. Jangan lupa tentengan buat saya di khususkan gitu ya, satu kresek penuh lah ya. Oke. Okay. Oke, okay, 0811 5830 944, nomor WhatsApp ini nggak pernah berubah, Alister. Jadi Alister, untuk nomor-nomor lainnya abaikan, cuman ini aja. 0811 5830 944. Semuanya ada di live TikTok yang baru gabungan, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini, dan tetap semangat. Sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti menghadapi peperangan dalam hidup. Ada pergumulan yang terlihat oleh orang lain, tetapi ada perjuangan yang hanya kita simpan dalam hati. Ada yang sedang berjuang melawan rasa takut, masalah keluarga, sakit penyakit, tekanan ekonomi, atau masa depan yang belum jelas. Namun firman Tuhan hari ini ingetin kita nih, Halister, bahwa kemenangan sejati bukan hanya diperoleh karena kekuatan manusia, tetapi karena iman kepada Tuhan. Iman bukan berarti kita gak punya masalah. Tuhan gak pernah bilang hidup kita lepas, bebas dari masalah. Justru dengan Tuhan masalahnya harus kita hadapi, jangan dihindari. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ketika dunia berkata gak ada jalan, iman berkata Tuhan sanggup membuka jalan. Ketika keadaan berkata mustahil tuh, iman berkata bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, iman yang menang adalah iman yang tetap percaya meskipun belum melihat jawaban. Seperti Abraham yang tetap percaya kepada janji Tuhan, seperti Daud yang menghadapi Goliat bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Ya, sekalipun gak ada alasan untuk berharap, tetap percaya. Sekalipun gak ada jawaban tentang doa kita selama ini, tetap percaya dengan iman. Ya, karena mungkin hari ini air mata, sedih gitu kan, doa gak jawab-jawab, bertahun-tahun kita berdoa gak ada jawaban, pergumulan gak selesai-selesai, malah nambah gitu kan. Tetap jangan menyerah, pegang teguh kepada Tuhan iman kita, karena orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan dikalahkan oleh keadaan. Ya, kemenangan bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi memiliki Tuhan yang membawa kita melewati badai. Tetap percaya meskipun kita gak bisa melihat hari ini, meskipun kita gak bisa melihat arah dan tujuan, tetap percaya. Karena iman di dalam Tuhan gak pernah sia-sia.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Nores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜！mau angpaunya dong?
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

51 menit lepas dari pukul 7 pagi, masih barengan Indra di Voice of Life. Halo Easter, masih ditunggu di 0811 5830944. Dan selamat pagi buat Easter yang baru bergabung di 94.4. Selamat pagi juga buat teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah menyimak lewat live TikTok dan juga live Facebook Harlin Samarinda. Selamat pagi. Selamat pagi Samarinda. Cuacanya cukup bersahabat nih Alisar untuk pagi ini ya. Kita gak tahu nanti, biasanya pukul 9, pukul 10 sekarang udah panasnya terik. Untuk Alisar yang keluar rumah, kenakan, apalagi yang harus berkendara roda 2 ya, kenakan jaket minimal lah ya, biar gak terlalu menusuk ke kulit. Seperti itu Alisar. Jadi memang belakangan cuacanya, apalagi memang masih belum pemadaman hutan yang kebakaran ini masih terus berlanjut. Cuaca di luar juga ekstrim, bahkan kemarin Indra sempat baca ini akan terus berlanjut hingga bulan Oktober pertengahan gitu ya. Ini kita masih harus lewatin September, habis itu Oktober. Ya mudah-mudahan habis itu hujan lah ya. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan buat kita semuanya. Saya paling suka vitamin C itu yang dalam kemasan. Lumayan lah, sembari diimbangi olahraga dan juga istirahat dan makan makanan yang bernutrisi cukup baik untuk hidup kita. Oke, jadi jaga kesehatan buat listener semuanya, jangan sampai jatuh sakit. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan September, udah ada progres apa nih untuk persiapan Natal. Udah bulannya udah ber-ber-ber gitu ya. Ya, saat kita menabur, Halizer pasti kita akan menuai juga. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 berkata, ada yang menabur harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak berkat, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkelah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya kalau menabur kebaikan, pasti hal istri kita akan menabur kebaikan. Jadi taburlah hal-hal yang baik, investasi hal-hal yang baik, yang positif, sehingga ketika kita memanen nanti, hal-hal positif juga yang akan kita dapatkan. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya taburlah kebaikan, tabur hal-hal yang bijak, tabur hal-hal yang baik, positif gitu ya. Sehingga kedepannya kita akan memperoleh hal yang positif juga. Nggak tahu, nggak sekarang ya kan. Naburnya sekarang, panennya bisa berapa lagi gitu kan, berapa lama lagi. Yang penting kerjakan bagian kita hal yang baik aja. Stay tune terus Alistair di Voice of Life. Balik lagi nanti habis ini, jangan kemana-mana. Tetap di 94.4 Orlin FM, your family station.